0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

before. Oke, teman Tro 2 pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf berjudul Murpi Radio Graduation Song.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
6: Bring them out. Prodwe FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: punya diri bertata di singgah sana bertatakan insan jabruk di lambai nung.
1: Hanya benar sekali, gua suka.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: punya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk di lambai rumah.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku. Radio Republik

Oke, itu Montra 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selepas ini nanti kamu bakal ditemani dengan rekan saya. Ada Kak Payal nanti di Santai Siang. Ica pamit teman Montra 2, kita ketemu lagi di debat selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Yo, hai hai hai teman Pro 2. Masih di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. And di santai siang nih ya teman Pro 2. Di santai siang jumpa lagi nih bareng Rafael yang akan menemani kamu lagi nih teman Pro 2 di santai siang kali ini.
1: Bukan sebuah alat.
0: Jadi gimana nih kabarnya? Masih tetap semangat dalam semua kegiatan aktivitas yang sedang dilakukan saat ini. Rafael harap masih baik-baik saja ya, dan juga masih sehat-sehat selalu. Pokoknya dimanapun kamu berada ya teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu, karena kesehatan itu adalah salah satu hal paling penting dalam hidup kamu. Kalau kamu tidak sehat, ya kamu sakit, gak bisa kerja, besok gak gajian. Kalau gaji, kalau digaji palingan setengah, gak sepenuhnya. Wah, gak cukup dong sebulan. Jadi ya buat kamu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu dimanapun kamu berada ya teman Pro 2. Kalau lelah, istirahat, jangan terlalu dipaksakan. Oke? Okay? And masih menemani kamu nih teman Pro 2 di santai siang dengan beragam lagu-lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, menambahkan semangat kamu, membuat pikiran menjadi lebih relax. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.
2: From a responsibility of feeding them all on time. Right now, so close, I know I'm getting what I want. I think I need summer dine.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwaffle. Yay!
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 아메리카 아프리카.
1: 프로듀 FM.
0: 더맨 더 베이.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu teman Pro 2. And waktunya kita request time ya teman Pro 2. Request time buat kamu yang mau dengerin lagu favorit kamu, ya langsung aja nih teman Pro 2. Kirim requestan lagu bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya. Kirim requestan lagu favorit kamu itu bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Dan juga bisa lewat Instagram Pro 2 yaitu di Pro 2 Big nih teman Pro 2.

Oke, dan request sebanyak-banyaknya ya teman-teman berdua. Jangan sampai ketinggalan nih, biar lagu favorit kamu tuh bisa masuk di top charts nasional ya, dan juga top charts internasional. Oke, Rafael tunggu requestannya, dan tetap stay tune di Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produfm. Teman terbaik kamu. Produfm. Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
4: Paket datanya habis, Bunda.
3: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
4: Tapi, Bunda.
3: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produfm.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hormat krak, tegak krak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Yo yo yo, teman Bro, masih di Santai Siang. Jangan lupa makan siangnya ya, teman Bro 2. Jangan lupa makan siangnya untuk mengisi kembali tenaga kamu ya, teman Bro 2. Biar tetap fokus dan juga kuat untuk menjalani aktivitasnya.

Dan kita di informasi kuliner ya teman berdua. Siapa sih yang tidak tahu dengan yang namanya mukbang? Ya, tren kuliner asik ya, tapi mengancam. Ya, sangat mengancam ya teman berdua. Kamu tahu tidak apa saja bahaya mukbang bagi kesehatan? Yang namanya mukbang itu telah menjadi salah satu tren yang sangat populer ya. Tidak hanya di Indonesia, tren ini juga mendunia, termasuk di Korea Selatan. Mukbang sendiri itu adalah kegiatan makan dalam jumlah banyak ya, yang kemudian itu disiarkan melalui live streaming, ya baik di YouTube, Instagram, maupun TikTok nih. Bagi penonton ya, tontonan ini memang cukup menggiurkan. Biasanya makanan yang disajikan itu hanya terdiri dari satu jenis makanan saja. Dan saat menyantapnya, pembawa acara akan berinteraksi dengan penonton siarannya. Makanan yang menggugah selera sekaligus proses penyantapannya yang semakin menggoda ya, membuat banyak orang itu betah untuk menontonnya itu berjam-jam. Namun ya teman berdua, di balik keseruan tersebut, bahaya mukbang itu ternyata mengintai kesehatan kamu ya teman berdua. Ternyata mengintai kesehatan. Nah, maka dari itu sebaiknya kamu tuh perlu berhati-hati ya dengan tren ini. Jangan sampai keinginan untuk ikut-ikutan atau sekedar menikmati tontonan justru berdampak buruk bagi tubuh kamu sendiri. Dan kira-kira apa saja nih bahaya mukbang bagi kesehatan yang perlu kita ketahui? Untuk bahaya mukbangnya jangan kemana-mana teman berdua. Karena ini juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Apalagi mengingat sekarang kan banyak sekali ya, kita ini kayak tergiur atau terdoktrin dengan konten-konten ya kayak mukbang ini ya kan. Jadi perlu juga untuk selalu

perlu juga untuk selalu berhati-hati dalam pokoknya melakukan sesuatu ya teman berdua. Dan buat kamu jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan bahaya dari mukbang ini ya teman berdua. Stay tune di Santai Siang.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Oke, dan teman berdua, ini dia bahaya mukbang bagi kesehatan ya, yang perlu kamu tahu nih. Itu ada masalah pada pencernaan. Mukbang bisa menimbulkan masalah pada pencernaan ya, teman berdua. Jadi yang dimana perut itu merasa tidak nyaman atau mual. Dan perlu kamu ketahui juga ya, batas perut orang dewasa untuk menahan adalah 950 mili. Ketika kamu itu banyak makan ya, ketika kamu itu makan banyak dan membuat kapasitas perut mencapai batas maksimal, maka kamu akan merasa mual dan mengalami masalah pencernaan. Seriusnya lagi nih ya teman berdua, kamu itu bisa ya, kamu itu bisa sampai muntah yang menjadi respons tubuh untuk meringankan tekanan yang dirasakan oleh perut. Kamu juga bisa mengalami yang namanya perut kembung ya teman berdua. Selain masalah pencernaan, mukbang juga bisa menimbulkan perut kembung. Ini karena efek makan berlebihan ya, yang membuat sistem pencernaan kamu itu menjadi kaku dan gas di perut berlebihan. Ada beberapa makanan yang menimbulkan gas berlebih di perut ya teman berdua. Contohnya makanan pedas, makanan berlemak, minuman bersoda, kacang-kacangan, dan beberapa jenis sayuran.

Selain itu ya teman Pro 2, yang namanya mukbang itu juga berpotensi untuk merusak fungsi otak. Ya, apalagi jika kebiasaan ini sering kamu lakukan ya teman Pro 2. Menurut penelitian di dalam Scandinavian Journal of Psychology, kelebihan berat badan bisa memberikan efek negatif pada daya ingat dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, bahaya mukbang itu juga bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit ya. Salah satunya adalah obesitas. Nah, dari obesitas inilah yang berisiko memunculkan penyakit lainnya. Menurut penelitian dalam jurnal Circulation menjelaskan bahwa obesitas meningkatkan resiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya seperti diabetes dan juga stroke. Nah, itu dia ya teman Pro 2. Beberapa bahaya mukbang bagi kesehatan yang harus kamu waspadai. Jangan sampai karena tergoda mengikuti tren, justru mengorbankan kesehatan kamu ya teman-teman.

0: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: pasang benda ke Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Kalian masih di informasi kuliner nih teman berdua. Kamu tahu tidak bahwa kulkas kan kulkas itu sering dianggap sebagai tempat terbaik untuk menyimpan semua bahan makanan agar tahan lama. Yang padahal ya teman berdua, ada beberapa bahan makanan itu justru lebih baik disimpan pada suhu ruang karena suhu dingin itu dapat memengaruhi tekstur, rasa, dan kualitasnya. Ya, mulai dari pisang hingga kopi ya.

Dan ini dia teman berdua, bahan-bahan makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas beserta cara penyimpanan yang tepat. Yang pertama ada pisang, sebaiknya disimpan pada suhu ruang di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Suhu dingin itu dapat menghambat pematangan dan membuat kulit pisang itu cepat menghitam. Selain itu, tekstur pisang bisa menjadi lebih keras ya, dan rasanya kurang manis. Maka dari itu simpanlah pisang di meja dapur agar kualitasnya itu tetap terjaga. Ada juga selain pisang ada bawang bombay. Bawang bombay utuh itu tidak disarankan disimpan di kulkas ya teman berdua, karena kelembapan dapat membuatnya lembek dan mudah berjamur. Bawang juga bisa menyerap aroma makanan lain ya teman berdua. Maka dari itu simpanlah bawang bombay di tempat sejuk dan kering dengan sirkulasi udara baik. Dan kalau bawang yang sudah dipotong ya, itu sebaiknya dimasukkan ke wadah tertutup dan disimpan di kulkas. Juga kentang nih teman berdua. Suhu kulkas itu dapat mengubah pati dalam kentang menjadi gula sehingga rasanya itu lebih manis dan teksturnya itu menjadi berubah ya. Perubahan ini juga dapat memengaruhi hasil masakan. Sebaiknya simpan kentang di tempat sejuk, kering, dan gelap ya, seperti lemari dapur yang memiliki sirkulasi udara baik. Nah, selain dari kentang juga nih teman berdua, ada tomat nih. Tomat yang disimpan di kulkas itu dapat mengalami perubahan tekstur dan kehilangan sebagian cita rasanya. Suhu dingin itu juga dapat mengganggu proses pematangan alami tomat. Agar rasanya tetap segar, simpanlah tomat pada suhu ruang, jauh dari sinar matahari langsung. Tomat yang sudah dipotong itu sebaiknya disimpan dalam kulkas. Ya, kalau belum dipotong ya, itu harus disimpan pada suhu ruang ya, jauh dari sinar matahari langsung juga nih teman produk. Tapi kalau sudah terpotong, tomat sebaiknya disimpan dalam kulkas.

Dan berikutnya ada madu ya teman Pro 2. Wah, ini buat kamu yang sering naruh madu di dalam kulkas. Madu itu tidak perlu disimpan di kulkas ya, karena suhu dingin itu dapat mempercepat proses kristalisasi sehingga teksturnya itu menjadi lebih kental atau mengkristal. Sebaiknya simpan madu dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering, serta hindari paparan sinar matahari langsung juga ya teman Pro 2. Yang terakhir, kopi. Ya, biji kopi maupun bubuk, ya itu sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Perubahan suhu dan kelembapan dalam kelembapan ya itu dapat memengaruhi aroma serta kualitas kopi. Kopi juga mudah menyerap bau makanan lain ya teman Pro 2. Ya, seperti halnya bawang ya. Maka dari itu simpanlah kopi dalam wadah kedap udara di tempat sejuk, kering, dan jauh dari sinar matahari langsung. Dengan memahami beberapa cara ini ya teman Pro 2, beberapa cara penyimpanan yang tepat, bahan makanan itu bisa lebih awet, cita rasanya tetap terjaga, dan resiko pemborosan makanan dapat dikurangi.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Ooh, yeah. It's not United. Let's go.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kakak mau tanam pohon saja?
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Masih di Santai Siang nih teman Produa, Rafael punya informasi dari dunia olahraga. Ah, ini kita ke tim nasional kita ya, Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat ya setelah berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Kemenangan atas Thailand yang memiliki ranking lebih baik ya memberikan tambahan 3,35 poin buat Indonesia. Dengan begitu, Timnas Indonesia saat ini mengemas 1.166,50 poin.

Tim Garuda naik satu peringkat dalam live ranking FIFA pada Selasa 6 Oktober 2026 ya. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-117. Timnas Indonesia menggeser Sudan yang harus turun ke peringkat 118. Di bawah Sudan terdapat dua wakil Afrika lainnya, Rwanda dan Togo. Sedangkan di atas Timnas Indonesia terdapat Kazakhstan yang menghuni ranking 116 dan peringkat ke-115 ditempati oleh Tanzania. Yang menariknya ya teman Pro 2, Thailand juga naik peringkatnya. Walau baru saja dipecundangi oleh Timnas Indonesia, kekalahan dari Indonesia membuat Thailand minus 0,85 poin. Dan posisi Thailand naik satu tingkat ke ranking 93 dunia ya dengan 1251,42 poin. The War Elephants menggeser China yang turun ke peringkat 94.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Y'all get the loving and stop y'all.
1: Basudara, lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Aloe vera, nama lain yang berasal dari bahasa Latin aloe, pokok manakala vera bermaksud asli. Pokok aloe adalah tergolong dalam keluarga tumbuhan lili. Terdapat 300 spesies aloe vera di bumi ini, tetapi hanya beberapa saja yang dikenal pasti memiliki khasiat rawatan dan nutrien yang boleh digunakan. Spesies aloe berbadensis Miller adalah yang terbaik dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Aloe vera dikenal sebagai tongkat sakti surga oleh orang asli Amerika dan dipanggil doktor dalam palsu oleh penjelajah agung Christopher Columbus. Aloe vera digunakan oleh Mesir purba. Kegunaan aloe vera ini telah bermula sejak zaman Mesir purba oleh Ratu Cleopatra dan Ratu Nefertiti bagi penjagaan kecantikan dan kulit mereka. Aloe vera memiliki banyak kegunaan kesehatan dan rawatan tradisional luar telah dijumpai dalam papiri perebutan Mesir purba yang bertarik 1500 sebelum Masehi. Kegunaan aloe vera untuk kulit, penyakit sistem pencernaan, penyakit traumatik, dan sakit puan. Basudara, cara budidaya lidah buaya. Yang pertama, pembibitan lidah buaya. Tanaman ini dapat diperbanyak secara vegetatif itu dengan cara menggunakan anakan yang tumbuh di sekeliling tanaman induk. Tips untuk Anda, jika membutuhkan lidah buaya dalam jumlah yang banyak, basudara dapat menggunakan melalui kultur jaringan. Bibit diambil dari pohon induk yang telah berumur minimum 2 tahun dengan cara mengambil anakan, diusahakan agar akarnya tidak terputus. Untuk anakan yang digunakan sebagai bibit harus mempunyai daun 1-2 dengan panjang 3-5 cm. Anakan yang tadi diambil harus di tempat pembibitan khusus. Pembibitan dapat dilakukan di bedengan dan polybag atau pot. Kemudian, dalam membuat bedengan, harus mempunyai ukuran lebar 2 meter dan panjang sesuai dengan kondisi lokasi saja. Jika ingin mengolah tanaman lidah buaya pada bedengan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tanah. Basudara, tanah pada bedengan harus diolah sebanyak 2 kali. Kemudian, tanah diaduk dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang secara merata dengan perbandingan 2-1. Bibit lidah buaya dijarak dengan ukuran tanam 20x20 cm. Selanjutnya adalah pembibitan dalam polybag. Caranya dilakukan dengan menggunakan tanah yang sudah dicampur kompos, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1:1. Waktu pembibitan dengan kedua cara tersebut sekitar 3-4 bulan. Pada pembibitan, harus diperhatikan betul agar terbebas dari gulma dan kekeringan. Syarat bibit ketika ingin melakukan pemindahan ke kebun, yaitu ketika lidah buaya sudah mempunyai daun 3-6 buah dengan panjang sekitar 20-25 cm. Yang kedua, penanaman lidah buaya. Basudara, lahan yang digunakan harus bebas dari residu pestisida dan pupuk anorganik. Lahan yang akan ditanam lidah buaya diolah menggunakan cangkul maupun bajak, sehingga tanah yang akan gambur dan merata. Setelah itu, buatlah drainase dan bedengan. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar sekitar 120 cm, dengan tinggi 30-40 cm, serta panjang sesuai dengan kondisi tempat basudara. Kemudian, bibit ditanam pada lubang dengan kedalaman 10 cm. Jarak tanam dalam barisan 80-100 cm dan antar baris 100-120 cm. Lalu, saat waktu menanam, diusahakan agar tidak terjadi kerusakan pada daun. Penanaman dilakukan saat awal musim penghujan. Untuk melihat perkembangan, biasanya lidah buaya mulai kelihatan tumbuh 2-3 minggu. Kemudian siram sesuai dengan kebutuhan, karena lidah buaya termasuk tanaman yang tidak suka dengan air banyak. Yang ketiga, pemupukan lidah buaya. Basudara, dalam pemeliharaan tanaman lidah buaya, Basudara harus mengetahui pupuk yang digunakan. Setiap lubang tanam diberi pupuk kandang atau kompos hingga 3-5 kg pada waktu 1-2 minggu sebelum tanam. Pupuk organik bisa Basudara buat dengan guano kelelawar sebanyak 0,5 kg per pohon, abu bakar jerami serta sekam padi sebanyak 100 gram per pohon, dan hancurkan kepala udang 25 gram per pohon. Pupuk tadi bisa Basudara berikan setelah tanaman berumur 8 hingga 10 minggu. Pupuk diberikan dengan kedalaman tanah 8 hingga 10 cm. Setelah itu, ditutup kembali dengan tanah. Pemupukan organik dilakukan setiap tahun. Dosis pupuk untuk tahun kedua, ketiga masih sama. Namun, ketika tanaman sudah memasuki tahun keempat, dosisnya dinaikkan menjadi 1,5 dosis. Yang keempat, proses panen. Basudara, jika lidah buaya berumur kurang lebih 7 bulan, Basudara bisa bahagia karena bisa mulai memanen hasilnya. Waktu panen lidah buaya biasanya di bulan ke-7. Basudara bisa memetik daunnya dengan pisau. Cobalah daun luar agar tanaman lidah buaya tetap terlihat bagus. Daging lidah buaya yang dapat Basudara gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk nutrisi rambut, untuk diproses menjadi obat-obatan alternatif, atau untuk diproses menjadi berbagai jenis perawatan kulit. Manfaat bagi tubuh termasuk menjaga daya tahan tubuh, meremajakan kulit, dan meningkatkan sistem pencernaan.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai. Senyum dong. Kamu harus selalu ingat ya.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan masih di Santai Siang, itu memproduk kita di Informasi Entertain. Ada penyanyi asal Thailand ya, Ji Rayut. Dia itu mengunggah video yang menunjukkan dirinya itu buru-buru mengenakan jersey merah putih ya, jersey tim nasional Indonesia ya, setelah Indonesia dipastikan juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ini ada dalam video yang dia unggah ya, dia unggah ulang di Instagram Stories ya, pada Selasa 6 Oktober 2026, Ji Rayut duduk di antara Lesti Kejora dan Soimah menyaksikan laga final tersebut. Dan sejak awal ya, Ji Rayut bermain dua kaki. Ia datang mengenakan jersey kombinasi timnas Indonesia, timnas Thailand. Nah, bagian kanan adalah merah putih, bagian kiri adalah biru Thailand. Dan setiap kali Indonesia berhasil mencetak gol ya, terutama saat adu penalti dengan Thailand, Ji Rayut menjadi sasaran luapan euforia teman-temannya itu. Namun ketika akhirnya Indonesia memastikan diri melawan Thailand, ya Indonesia memastikan diri menang ya melawan Thailand, Ji Rayut yang duduk di antara barisan pendukung Indonesia mendapatkan baju timnas Indonesia yang sudah disiapkan sejak awal nih teman-teman berdua. Dan ya, Ji Rayut pun langsung mengenakan jersey merah tersebut ya, menutupi jersey campurannya itu sambil berjoget-joget girang dan meneriakan "Aku Indonesia." Wah, Ji Rayut lalu mengunggah foto dan menulis ungkapan syukurnya Indonesia menang. Karena berkat kemenangan Indonesia, dia tak jadi diusir balik ke Thailand. Waduh. "Alhamdulillah aku nggak jadi diusir ya," tulis Ji Rayut di tweets dengan emoji tertawa. Momen-momen yang sangat momen-momen yang sangat menegangkan dan juga terlihat sedikit kocak ya teman berdua dari ekspresi Ji Rayut ini, yang dimana dia kan orang Thailand nih, tapi merantau ke Indonesia menjadi seorang penyanyi dangdut. Dan ya akhirnya karirnya ikut mentereng ya di sini dengan lawakan-lawakan yang selalu dibawa dengan ciri khasnya. Wah, tapi itulah satu momen ya yang dibuat oleh penyanyi Ji Rayut yang buru-buru ganti baju ya saat Indonesia itu melawan Thailand itu memproduksi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser teman terbaik kamu.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih dari dunia entertain, produksi The Batman Part 2 dihentikan sementara. Produksi The Batman Part 2 dihentikan sementara oleh studios Warner Bros. Dan DC Studios. Keputusan itu diambil karena sutradara Matt Reeves mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi. The Batman Part 2 awalnya dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026, kemudian Warner Bros. Menundanya menjadi 1 Oktober 2027. Lalu pada Juli 2026, pihak studio mengundur jadwal rilis film tersebut ke Februari 2028.

Setelah penundaan pertama bos DC Studios, James Gunn, dia memberikan penjelasan melalui tweets mengenai keputusan pengunduran jadwal tersebut. Dia menulis bahwa jeda waktu bertahun-tahun antara satu film dan sequelnya merupakan hal yang cukup umum bagi film-film blockbuster. Sutradara Matt Reeves benar-benar memastikan kerahasiaan plot The Batman Part 2. Dia menggunakan standar keamanan yang sangat ekstrim demi memastikan jalan cerita film yang dibintangi Robert Pattinson itu tidak bocor. Saking ketatnya, naskah film tersebut dikirimkan kepada Robert Pattinson dalam kantong privasi khusus ya, yang dilengkapi kunci kode akses rahasia. Sistem keamanan ini bahkan sempat memicu momen unik ya. Seperti diberitakan IGN, pada 18 Maret, Pattinson mengaku hampir tidak bisa membuka naskah tersebut karena kerumitan kodenya. Reeves sengaja ya melakukan hal ini untuk memastikan tidak ada satupun detail misteri yang bocor sebelum waktunya. Dan kita nantikan saja ya teman Pro 2, The Batman Part 2.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out,
3: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Karo Henata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

dan Tomo Bruda tidak terasa nih ya, lagu dari Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa menjadi lagu penutup. Kok menjadi lagu penutup? Rafael pamit nih Tomo Bruda, menjadi lagu terakhir nih dari Rafael menutup perjumpaan kita di Santai Siang ya. Dan tenang saja nih Tomo Bruda, setelah Rafael bakalan ada Kak Nurul ya yang akan nemenin sore ceria kamu nih teman berdua. Iya, kamu bakalan ditemani Nurul biar sore cerianya tambah ceria lagi. Oke, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya teman berdua dimanapun kamu berada. Jangan lupa juga maskernya, karena di Kota Biak kita tercinta ini lagi diselimuti kabut asap. Jadi saya Rafael Armino pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time guys, and bye-bye.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia sepak bola Indonesia. Elkan Bagot sebut Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara. Elkan Bagot menyebut Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Elkan mengungkap video kekalahan di final sebelumnya menjadi bagian dari persiapan mental skuad Indonesia. Bek Timnas Indonesia itu menilai perubahan di federasi dan hadirnya wajah-wajah baru menjadi bagian dari perjalanan menuju gelar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 kedua datang dari dunia hiburan. Lisa Blackpink keluar dari zona nyaman untuk karir solo. Solois sekaligus anggota grup Blackpink, Lisa menghadapi berbagai hal baru di luar grup dalam proses kreatif menapaki karir solonya. Always Let Lisa merupakan film dokumenter yang mengisahkan perjalanan Lisa saat mengambil jeda dari Blackpink untuk fokus pada musik dan acting di luar grup Blackpink.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 terakhir datang dari dunia sepak bola. Yamal dan Rapinha jadi andalan Barcelona, torehkan 19 kontribusi gol.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

selamat sore. Saatnya kita tinggalkan sejenak nih kesibukan hari ini dan masuk ke waktu yang lebih santai lagi. Selamat datang di Sore Cerita Ceria bersama Nurul Sandi hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Buat yang baru pulang sekolah, kuliah, kerja, lagi di perjalanan, atau udah rebahan di rumah nih, pas banget. Karena sore ini kita bakal nemenin kalian dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan musik-musik yang pastinya bikin suasana makin seru. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, Mbak Perodomiak. Masih bareng Norol di Sore Ceria. Nah, teman-teman, kalau ngomongin soal wisata nih, terutama di wisata Biak ya, rasanya tuh emang gak pernah kehabisan tempat keren untuk dieksplor nih. Nah, kali ini ya, teman-teman, ada kabar menarik nih dari dunia wisata Bahari Biak. Satrat 301 Tanjung Bahari baru aja nih melaksanain latihan scuba experience atau scuba di Pantai Nirmala 1-3 Oktober kemarin. Nah, kegiatan ini tuh sekaligus ya menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi wisata bahari di Biak. Nah, teman-teman, dalam kegiatan tersebut tuh mereka nggak cuma ya menikmati keindahan bawah laut, tapi juga ikut melihat langsung potensi laut Biak dan membangun kebersamaan bersama masyarakat lokal. Bahkan ya, kolaborasi tersebut juga melibatkan Nirmala Dive Resort Biak. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang selama ini tuh kalau weekend ya bingung nih mau kemana, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman di weekend nanti. Kalau teman-teman suka nih suasana pantai, tertarik dengan dunia bawah laut, atau sekedar ya ingin menikmati keindahan laut Biak, coba deh kenalan lebih dekat dengan wisata bahari kita nih. Tapi ingat juga ya teman-teman Pro 2, kalau kita menikmati alam, jangan lupa juga nih ya menjaganya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak terumbu karang, dan tetap ikuti aturan keselamatan kalau ingin melakukan aktivitas di laut. Karena menurut aku nih ya teman-teman, wisata paling keren itu bukan cuma yang fotonya bagus buat diupload, tapi yang alamnya tetap bisa dinikmati sampai generasi berikutnya. Jadi buat masyarakat Biak, warga Biak, dan teman-teman yang berada di sekitar Biak, nggak perlu nih selalu cari destinasi jauh untuk healing. Laut Biak sendiri juga udah punya banyak cerita untuk kita eksplor. So, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: FM Prodo Biak. Masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah teman-teman, ada yang seru nih buat nemenin sore kalian, karena sebentar lagi kita sama-sama bakal mengikuti relay tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua, langsung nih dari Prodo 2 Serui bersama siswa-siswi SMP Kristen Kasih Bangsa. Dan pastinya ditemani dengan topik yang gak kalah keren mengenai Serui Bisa ketika anak Papua menembus kompetensi internasional. Wah, dari Serui menuju panggung internasional, keren banget bukan? Ini nih ya, menjadi bukti kalau anak-anak Papua juga punya mimpi besar, talenta, semangat, dan kemampuan untuk bersaing sampai ke level dunia. Jadi, buat teman-teman Produa, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama Produa Serui dengan host Kak Marian Umberi dalam tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Tetap di 94.5 FM Produa Biak, teman terbaik kamu.

0: Zoom sini dulu. Namanya siapa?
1: Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Nelson Numberi, biasa dipanggil Gilbert.
0: Oh, Numberi. Number yeah. one ya. Kita maksudnya kita dua gitu. Karena saya juga Numberi ya. Oke, gurunya silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Selvian Astika Baang. Biasanya saya dipanggil di sekolah Mistika.
0: Mistika. Oke, yang satunya?
3: Perkenalkan nama saya Hugo Septrian Numberi. Biasa dipanggil Hugo.
0: Anana Numberi andalan kakak. Andalan, toh. Oke, ada mic-nya yang satunya? Oke.
4: Perkenalkan nama saya Alfa George Dawir. Biasa dipanggil Alfa.
0: Oke, ini anggota DPR dong, punya keponakan ya, Bapak Dawir ya. Oke, lanjut.
5: Perkenalkan, nama saya Deserota Livia Yomi, biasa dipanggil Deser.
0: Ah, ini tetenya tentara, kita tahu semua ya. Lanjut.
6: Perkenalkan, nama saya Gabriela Putri Jen Kaiwai, biasa dipanggil Gabi.
0: Ah, cewek Kaiwai. Sebelahnya?
7: Perkenalkan, nama saya Navira Francisca Parinding, biasa dipanggil Novira.
0: Oke, lanjut.
8: Perkenalkan, nama saya Helena Belicia Birahi, biasa dipanggil Helena.
0: Oke, tepuk tangan dulu untuk kamu punya anak-anak SMP dari Kristen Kasih Bangsa. Oke, kita langsung mulai di sesi pertama pertanyaan saya. Kita mulai dari cerita paling awal dulu nih. Sebenarnya bagaimana awalnya kalian bisa tahu akhirnya terpilih untuk mengikuti WISE 2026 di Kuala Lumpur? Mungkin yang bisa mewakili guru dulu.
2: Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi awal mula perjalanan anak-anak ini memang tidak mudah karena dari tim yayasan kami memang sudah mendatangkan guru pembimbing dari Surabaya yang langsung datang untuk seleksi anak-anak yang ingin mengikuti ajang ini.
0: Oh, iya.
2: Jadi memang mereka semua berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi. Waktu itu hampir semua anak-anak kelas, dulu mereka masih kelas 7 dan kelas 8. Jadi proses seleksi ini dimulai pada bulan akhir Februari kalau tidak salah ya. Ya, akhir bulan Februari mereka diseleksi. Hampir semua kelas 7 dan 8 itu ikut. Dan waktu itu mereka yang terpilih ada 7 orang. Awalnya 7 orang karena awalnya hanya satu tim yang ikut untuk ajang WISE. Yang satunya itu dipersiapkan untuk mengikuti ajang YSF nanti di bulan Maret. Nah, namun ternyata pada saat proses seleksi ternyata ada perubahan sehingga kedua tim ini ditentukan, dipilih untuk mengikuti ajang WISE. Seperti itu. Kemudian pada bulan Maret diseleksi lagi, dicari lagi satu orang untuk melengkapi satu kelompok supaya kedua tim ini jumlah anggota timnya sama.
0: Berapa yaitu sebenarnya?
2: Satu tim itu terdiri dari 4 orang.
0: Oke. Okay. Baik guru, ini mungkin buat teman-teman Pro 2 yang mungkin baru mendengar nama kompetisi WISE 2026 ini. Itu sebenarnya kompetisinya seperti apa?
2: Jadi WISE ini adalah kompetisi World Invention
3: Competition.
2: World Invention Competition and Exhibition. Yeah. Mm-hmm. Jadi kompetisi ini adalah kompetisi karya tulis ilmiah.
0: Oh, karya tulis ilmiah.
2: Iya, jadi seluruh peserta dari berbagai negara boleh mengikuti ajang ini. Jadi mereka semuanya akan mempresentasikan penelitian yang telah mereka buat seperti itu.
0: Saya penasaran ya penelitian seperti apa yang mereka buat. Tapi nanti tahan dulu. Nah, ketika pertama kali diberitahu nih untuk kalian ya akan mengikuti kompetisi internasional di Malaysia, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Mungkin senang sekali atau malah langsung kan nervous begitu coba?
1: Kalau dari saya sendiri, saya awalnya tidak percaya karena saya rasa itu terlalu sulit untuk saya bisa lolos. Jadi awalnya tidak percaya, tapi begitu diumumkan bahwa saya lolos seleksi, saya senang dan bangga untuk diri sendiri.
0: Oh iya, kalau yang satunya?
3: Kalau saya awalnya kaget karena
0: terpilih begitu.
3: Terpilih, tiba-tiba ganti ke WISE dan yang pertama kali saya pikirkan tentang Malaysia adalah seberapa banyak gedung dan seberapa ramai negara itu nanti.
0: Oh begitu, karena sulit ada gedung-gedung ya. Kalau Alfa, coba mic-nya dikasih ke Alfa dulu. Oke.
4: Okay. Kalau dari saya pas pertama terpilih saya sangat terkejut karena waktu itu tidak expect, karena waktu itu lagi main sama Hugo di kursi. Tiba-tiba nama saya dipanggil ke depan dan saya sangat kaget dan bangga kepada diri saya sendiri. Karena terpilih.
0: Oh, nervous tidak waktu bilang, aduh ini bisa kah tidak begitu?
4: Kalau untuk nervous sih tidak.
0: Tidak ya? Oh, berarti punya keyakinan. Oke, okay, cewek Ayomi.
9: Waktu pertama kali nama disebut, jujur kaget sekali karena saya rasa kayak, masa saya masih banyak yang lebih pintar lagi gitu. Terus kaget, habis itu maju ke depan, terus bersyukur juga karena bisa lolos.
0: Amin. Yang satunya?
6: Kalau perasaan saya, awalnya itu saya terkejut dan saya terharu juga. Hmm. Karena menurut saya, teman-teman saya banyak yang pintar dan dari semua itu saya yang terpilih.
0: Oh iya, yeah. Oke, okay, satunya lagi.
7: Kalau dari saya rasa terkejut, tidak sangka kalau ternyata saya lolos seleksi. Dan memang 2 tahun sebelumnya itu saya sempat ikut seleksi ini, tapi saya nggak lolos. Dan makanya itu saya sempat kaget. Terus di situ tuh saya betul bersyukur karena sebelum saya punya nama disebut itu saya sempat berdoa. Saya bilang, apa pasti saya dapat gold, saya dapat pasti saya lolos untuk ikut WISE.
0: Oh begitu, dan akhirnya dapat gold ya. Yang satunya, yang terakhir.
10: Kalau saya dari seleksi pertama itu saya tidak lolos karena memang cuma dicari 7 orang. Tetapi begini diberitahukan sama guru saya bahwa ada seleksi kedua untuk mencari 1 orang. Itu kami di antara 5 yang terbaik. Lalu begini, saya tidak menyangkanya karena di 5 orang tersebut itu ada saya punya kakak kelas yang lebih pintar. Tapi begini, saat nama saya yang diumumkan, saya merasa sangat terkejut dan itu kayak tidak mungkin gitu.
0: Tidak mungkin, tidak percaya gitu, ada yang pintar loh, Roy. Oke, luar biasa. Nah, sebelum berangkat tentunya ini ada persiapan ya, Bu Guru, yang panjang, Miss. Ada saja yang mungkin dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tersebut, Bu?
2: Tentu banyak sekali yang dipersiapkan oleh anak-anak. Yang pertama, setelah mereka dinyatakan lolos seleksi, hal yang pertama sekali yang diminta oleh guru pembimbing mereka dari Surabaya yaitu anak-anak melihat, harus mengamati masalah apa nih yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mereka bisa angkat dan menjadikan masalah tersebut dari penelitian mereka. Kemudian selain masalah juga melihat sumber daya alam apa yang dimiliki oleh Yapen yang bisa kita angkat, sehingga di luar sana saya banyak orang yang bisa mengenal Yapen itu di mana. Iya kan, selama ini orang-orang mungkin kalau kita apa dibilang Papua mungkin yang orang-orang tahu hanya Jayapura, Cendrawasih, Kota Jayapura, Manokwari, pokoknya kota-kota yang sudah terkenal lah. Tapi kalau dibilang Serui, sepertinya banyak orang di luar sana.
0: Ah, itu tuh kecil sih.
2: Iya, lihat di peta saja, tidak terlihat. Jadi ya seperti itu. Jadi memang persiapannya yaitu mereka mengamati, mereka observasi dulu apa yang bisa mereka angkat untuk ya, jadi penelitian. Setelah mereka menemukan ide, mereka konsultasi. Tentu juga dengan bantuan bimbingan guru-guru juga. Mereka sering bertanya juga ke guru-guru. Okay. Kemudian
0: Kalau boleh tahu, ide atau karya apa nih yang akhirnya dibawa untuk berkompetisi di WISE 2026?
2: Oke, okay, silakan anak-anak saja.
0: Oh iya, silakan.
1: Ya, kalau dari kami, tim 1, kami itu membawakan ide yaitu menggabungkan antara rumput laut Cetaphicus alvarezi atau rumput laut yang dibudidayakan oleh masyarakat Serondori dengan produk fermentasi dari susu kacang kedelai.
0: Oh. Gitu.
1: Ya, jadi namanya tuh soygurt. Jadi kami gabungkan rumput laut alvarezi tadi dengan soygurt sebagai agen pencegahan penyakit kardiovaskular atau penyakit yang berhubungan dengan jantung dan juga pembuluh darah.
0: Oh, luar biasa. Bisa jadi dokter. Oke, yang kelompok kedua?

0: awalnya kami mencari data itu, data kanker kolon di Papua masih sangat sedikit. Dan pas kami dapat itu data di kanker kolon di Papua di Rumah Sakit Jayapura itu baru 4 orang.
1: Oh begitu.
0: Iya, baru 4 kasus. Jadi kami berencana untuk mencegahnya sebelum
1: terlambat ya, begitu ya. Oke, oke. Teman pro dua mereka, anak-anak SMP sudah memikirkan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, karena masih kalian masih SMP ini loh, pasti membagi waktu antara sekolah dan juga persiapan kompetisi itu bukan hal yang mudah, apalagi tadi Bu Guru bilang dari Februari ya. Ini bagaimana cara kalian mengatur waktu antara belajar, latihan dan juga mempersiapkan karya? Dari kelompok satu dulu.
2: Ya, kalau dari kami sendiri biasanya tuh kami dari pagi sampai siangnya tuh belajar di sekolah dulu, kemudian nanti sepulang sekolahnya baru kami lanjut dengan penelitian kami, begitu.
1: Wow, kalau kelompok dua sama?
0: Iya, kami juga sama.
1: Berarti tidak mengganggu jam belajar ya?
2: Tidak.
1: Atau bagaimana Bu Guru, ada yang mau ditambahkan?
3: Terkadang mereka kami tarik dari kelas untuk melakukan penelitian. Jadi memang terkadang mereka ikut pembelajaran di kelas, tapi terkadang juga mereka kami tarik dari kelas kalau memang ada hal-hal yang mereka memang harus kerjakan. Karena kan biasanya setiap minggu itu harus lapor progres ke pembimbing di Surabaya. Jadi memang terkadang kami tarik mereka dari kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas penelitian untuk dilaporkan progresnya kepada pembimbing mereka di Surabaya.
1: Berarti itu. Masa untuk penelitiannya itu panjang juga ya, berapa bulan ya Bu ya?
3: Kurang lebih 6 bulan. Iya.
1: Oke, okay. Ini selama proses persiapan nih, pernahkah tidak momen kalian merasa aduh, sudah capek berpikir ini, atau aduh, bisa kah tidak itu menang begitu? Coba dari kelompok satu dulu.
2: Oke. Okay. Kalau seperti itu pastinya ada, terutama pada saat kami setelah melakukan eksperimen atau setelah menguji kepada subjek. Pada saat itu kami harus mengolah data, dan datanya itu menurut kami itu pusing sekali untuk diolah. Sampai kadang itu kami bingung ini harus diapakan dan bagaimana.
1: Berapa kali gagal itu?
2: Kayaknya banyak sekali.
1: Banyak ya? Kalau kelompok dua?
0: Kalau dari kelompok kami pasti pernah, tapi kami lebih sering pada saat mereview jurnal. Jadi kalau lagi review jurnal, untuk cari jurnal yang sama dengan topik yang kami bahas itu, terkadang banyak jurnal yang bagus, ada yang
1: lari-lari
0: kiri-kiri
1: kanan-kanan gitu ya. Jadi memang harus sangat-sangat teliti ya. Ini sebenarnya terpikir tidak, sudah tuh ikut saja mau menang kah tidak kah gitu, ada terpikir tidak di hati dan otak kalian gitu?
2: Tidak pernah.
1: Untuk menang begitu, atau terpikir setung tetap menang begitu?
2: Iya, selalu terpikir untuk kita pasti menang.
1: Nah, kalau kelompok dua
0: sama juga.
1: Sama juga pasti menang ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya, kepercayaan diri ya teman pro dua Sekolah Nusantara Satu Papua itu sangat-sangatlah penting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perjalanan nih. Bagaimana rasanya ketika akhirnya kalian benar-benar berangkat nih dari Serui menuju Kuala Lumpur untuk mengikuti kompetisi internasional? Dari kelompok satu dulu, seperti biasa.
2: Oke. Kalau dari saya sendiri, saya awalnya tuh tidak percaya karena itu pertama kalinya saya usah sampai ke Malaysia.
1: Luar negeri ya?
2: Usah sampai ke Malaysia untuk berkompetisi melawan banyak tim dari negara-negara
1: lain. Berapa banyak timnya? 517 tim.
2: Iya.
1: Wow. Kalau kelompok dua?
0: Kalau saya kagum karena bisa berangkat sampai ke luar negeri.
1: Yang lainnya mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalian berpikir bagaimana?
4: Ya, kalau saya ini first time untuk berangkat sendiri tanpa ada keluarga yang mendampingi. Iya. Lalu berangkatnya tuh jauh sekali.
1: Oke, di umur berapa ini?
4: Sekarang 13 tahun, nanti Desember baru 14 tahun.
1: Oke, Kak Cika mau ke George Alpha dulu. Bagaimana tanggapan orang tua nih, orang tua kalian saat mau berangkat ke Malaysia gitu? Gimana?
5: Tanggapan mama dan bapak pastinya sangat senang dan bangga kepada saya karena saya di umur 15 tahun ini sudah bisa keluar negeri, dan mama dan bapak belum pernah, jadi mama dan bapak sangat bangga dan senang.
1: Itu perasaannya apa, bagaimana tuh?
5: Perasaan saya

0: Tentu sangat senang karena masih muda tapi sudah ke luar negeri.
1: Orang Nona Naomi kan jika ingin satu-satu nih Nona Naomi coba. Bagaimana tanggapan Mama dan Papa juga senang tidak sampai di Malaysia?
2: Mama, tanggapan Mama, Mama sangat senang juga karena ini berangkat untuk berkompetisi di ajang internasional. Dan saya juga sangat senang karena ini pertama kali untuk ke luar negeri. Dan sangat kagum dengan Malaysia karena banyak gedung-gedung tinggi.
1: Okay. Mama tuh pintar loh sekolah sama Mama Cika dulu waktu sekolah ya. Oke, yang satunya?
3: Kalau perasaan saya tentu sangat senang karena ini pertama kali saya keluar negeri dan dari keluarga saya juga sangat senang.
1: Oke, yang satunya lagi.
4: Kalau saya tentu senang, terus pas saya kasih tahu ke Mama, ke orang tua pasti senang. Terus Mama juga merasa bangga karena ini pertama kalinya anaknya berkompetisi ke luar negeri secara internasional. Sedangkan dulu Mama tuh nenek saja ke Malaysia untuk cari kerja, tapi ini anaknya sekarang
1: berkompetisi.
4: Iya.
1: Bangsa luar biasa sekali. Ini sesampainya di lokasi kompetisi nih Bu Guru, apa hal pertama yang membuat mereka itu merasa wah ini benar-benar kompetisi internasional sih? Ada tidak unek-unek yang mereka sampaikan ke ya, Miss?
5: Tentu banyak sekali cerita. Bahkan waktu menemani mereka berangkat mulai dari Serui, terus kami di Biak 2 malam, kemudian di Surabaya mereka di karantina lagi, latihan presentasi lagi di depan profesor-profesor dari Universitas 10 November. Itu mereka sudah mengeluarkan unek-unek mereka. Jadi rasa gugup itu tentu ada. Kemudian rasa senang juga karena waktu ketika mereka disuruh
1: presentasi,
5: mereka ternyata di antara ini kan mereka waktu latihan presentasi di gedung yayasan itu bersama dengan anak-anak dari Sumba juga yang ikut kompetisi. Kemudian ternyata dari berapa tim ini ternyata tim dari Serui yang paling disukai sama profesor tersebut. Jadi mereka sangat senang. Ya, jadi dengan begitu akhirnya mereka semakin percaya diri. Padahal awalnya mereka sudah gugup, mereka juga khawatir kira-kira bisa atau tidak. Tapi karena mendapat respon yang baik juga, dapat penilaian yang baik juga, sehingga mereka
1: timbul ya.
5: Ya, semakin percaya diri. Sehingga waktu di Malaysia pun juga mereka mengeluarkan semua yang
1: mereka punya.
5: Iya, walaupun sebenarnya mereka presentasi itu dalam keadaan yang nervous, terus mereka juga sebagian besar flu, batuk, tapi ya mereka
1: itu pengaruh ini ya, hormon gugup ya.
5: Iya.
1: Oke, luar biasa sekali ketika dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya yang mewakili ini. Ketika melihat peserta dari berbagai daerah juga negara, bahkan ini negara lain juga nih dengan karya-karya mereka masing-masing, sempat tidak merasa minder atau justru semakin tepuk tangan ini? Silakan dari kelompok 1 dulu.
6: Oke, kalau dari kami sendiri pastinya ada, karena kami lihat ketika tim-tim lain datang, apalagi kalau tim-tim yang dari Bangladesh itu biasanya mereka, kami lihat itu mereka datang dengan robotiknya mereka. Jadi ada yang datang bawa drone, bawa
1: alat-alat yang canggih-canggih begitu. Aduh, seru belum punya lagi. Oke, lanjut.
6: Jadi ketika kita melihat itu, kami tuh udah rasa gugup. Apalagi belum tambah lagi lihat dari boot-boot lain, ada yang boot-nya bagus. Terus kami kadang juga nervous kalau misalnya Tiasa presentasi dengan baik, Tiasa jawab pertanyaan dengan baik juga begitu dari jurnya.
1: Wih dong, bahasa-bahasa Inggris di sana bagaimana nih?
6: Bahasa Inggrisnya tergantung jurinya. Kalau dari juri yang Malaysia, bahasa Inggrisnya tuh masih lumayan bagus. Kalau dari yang Thailand, kami agak bingung.
1: Oke, kelompok 2 nih. Saat kompetisi tiba, bagaimana kamu punya suasana hati yang dari negara-negara lain tuh, kamu bagaimana tuh kelompok 2?
7: Kalau dari kelompok 2 banyak yang tegang, nervous, banyak juga yang terkejut pas lihat yang lain punya booth, terus mereka punya cara presentasi, tapi kita tetap percaya diri saja. Dengan
1: kamu peserta keberapa dari 517 itu?
7: Kalau untuk kompetisi ini dibagi per kategori.
1: Oh, per kategori.
7: Iya.
1: Oh ya, oke. Berarti ada yang tampilkan dulu baru kamu, selesai itu kamu terus ada lagi ya?
7: Kalau untuk lombanya itu semua sama-sama, tapi beda-beda booth, beda-beda bagian.
1: Oke, jadi jurinya tinggal masuk-masuk saja ya, yang menilai. Luar biasa sekali. Dan sekarang ini masuk ke momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Mungkin ketika pengumuman pemenang dan juga nama kalian disebut sebagai peraih gold, kok saya mau sedih ya? Itu apa yang kalian rasakan saat itu? Coba dari kelompok satu dulu.
6: Kalau dari kami, kami tuh awalnya sudah mau menangis duluan karena nama kami itu paling terakhir disebutnya untuk mendapatkan gold medal.
1: Oh begitu.
6: Iya, jadi
1: dari gold apa dulu nih?
6: Jadi pertama tuh gold, karena ada banyak tim yang dapat gold medal, jadi sudah ada tim lain yang sebutkan duluan. Kemudian karena kami tunggu lama sekali, akhirnya sudah ada beberapa dari kami yang menangis duluan.
1: Oh begitu.
6: Sampai begitu nama sekolah kami muncul depan, langsung semua senang loncat-loncat.
1: Oh iya, bahagia. Ya, berarti kamu mengumumkan dari silver dulu.
6: Iya.
1: Terus perak, baru perak dulu silver, baru medal gold ya. Berarti kan memang kalau kelompok dua bagaimana?
7: Kalau kami sudah sedih duluan dari kelompok kami.
1: Karena tidak belum disebut ini.
7: Iya.
1: Oke.
7: Okay. Jadi pas masuk ke silver itu kami sudah cakar cari-cari. Tom nama ada ke tidak? Tapi Tom berharap agar Tom pun nama ada di gold dan Tom punya.
1: Jadi kalau silver terpapar lewat saja gitu ya.
7: Jadi okay. Pas masuk di gold langsung Tom angkat kepala. Wih, ada nama ke tidak nih?
1: Itu diumumkannya tuh di mana begitu, di monitor
5: ya,
1: gitu ya. Berarti yang gold itu ada berapa gold yang diterima nih?
7: Tuh.
1: Banyak, luar biasa banyak. Ini terakhir untuk sesi pertama kita. Siapa orang pertama yang kalian ingat ketika medali emas itu akhirnya benar-benar berada di tangan kalian? Dan apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang tersebut? Satu-satu nih.
6: Oke, kalau dari saya, ketika berhasil dipanggil ke depan untuk dapat gold medal, yang pertama saya ingat itu pembimbing saya.
1: Siapa?
6: Mr. Dita.
1: Iya. Oke.
6: Jadi untuk itu yang saya mau sampaikan ya, terima kasih atas bimbingannya. Karena tanpa bimbingannya Mr. Dita, kami tidak akan berhasil sampai sini.
1: Wah, tepuk tangan dulu. Bijak sekali. Kalau dari kelompok 2.
7: Kalau dari kelompok 2, saya kurang tahu dari teman-teman.
1: Iya, nanti kita tanya teman-teman yang lain.
7: Kalau dari saya, yang pertama saya ingat itu Mama.
1: Mama, wah, oke. Okay.
7: Karena sewaktu bimbingan selalu pulang sore-sore, malam kadang. Jadi pekerjaan rumah yang biasa saya kerjakan itu Mama yang kerjakan.
1: Oke, sampai ingat Mama ya teman berdua. Oke, lanjut ke Alfa. Ini kayaknya Alfa saja yang saya apa namanya ya karena ini, oke.
0: Kalau dari saya nama yang pertama yang saya ingat itu Tuhan. Karena kalau tidak dengan Tuhan, kami tim tidak akan sampai sejauh ini. Dan terima kasih Tuhan atas semua yang
1: Tuhan sudah berikan ya. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, Nona Ayomi.
2: Kalau saya yang pertama saya ingat Mama, karena saat proses penelitian Mama selalu yang direpotkan untuk beli makanan, beli bahan-bahan, semuanya selalu telepon sama Mama.
1: Oh, iya.
2: Jadi saat dapat gold medal duduk di kursi langsung video call sama Mama.
1: Ini untuk Mama.
2: Iya.
1: Waduh sedih jadinya. Oke lanjut.
3: Kalau dari saya, tentu saya yang saya ingat pertama yaitu Mama saya dan juga Kakak, karena selama proses ini tuh saya paling merepotkan. Jadi waktu sudah mendapatkan gold medal tuh saya terharu sekali dan saya bangga juga bisa membawa untuk keluarga saya.
1: Oke, yang satunya lagi.
4: Kalau saya pembimbing kami Mr. Dita, karena di situ saya rasa berterima kasih karena tanpa pembimbing kami Mr. Dita kami tidak akan sampai di sini. Dan saya juga senang karena kita selama bimbingan itu sering sekali dimarah, dan pada akhirnya kita bisa membanggakan pembimbing kami juga.
1: Ya, betul sekali, dan juga sekolah ya. Oke, terakhir.
2: Kalau dari saya yang pertama saya ingat itu Tuhan, karena saya selalu berdoa setiap malam bertanya-tanya. Lalu yang kedua itu Mama sama Papa, karena Papa yang selalu khawatir takut saya sakit, terus Mama yang selalu dukung dan doakan, selalu antar makan supaya saya tidak terlambat makan.
1: Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. sakit, tapi mama yang ngasih kekuatan itulah keluarga. Baik teman Pro 2, kita bakal balik lagi berbincang-bincang. Pertanyaan nanti untuk pembimbing dan juga adik-adik kita yang ada di studio Pro 2 Serwoy. Untuk itu jangan project kemana-mana dulu, kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

dari 100 untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke teman Pro 2, kembali lagi di tamu kita Pro 2 RRI Seruin. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana perjalanan teman-teman kita atau adik-adik kita dari SMP Kristen Kasih Bangsa Seruin bisa sampai ke Kuala Lumpur untuk mengikuti WISE 2026. Dan kita juga sudah tahu bahwa perjalanan itu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa, dapat gold medal atau medali emas. Nah, teman Pro 2, sebuah medali emas itu tentu tidak datang begitu saja ya. Di balik satu medali itu pasti ada proses yang panjang, ada persiapan, latihan, revisi, rasa gugup, bahkan mungkin ada momen ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Nah, di sesi kedua ini kita akan membongkar lebih jauh cerita di balik perjuangan mereka selama berkompetisi di WISE 2026 ini. Dan kita langsung saja, ini pertanyaan di sesi kedua. Kita mulai dari suasana kompetisinya dulu. Ketika pertama kali melihat peserta lain dari berbagai negara, seperti apa suasananya? Apakah langsung terasa persaingannya? Silakan dari kelompok pertama dulu.
2: Oke, untuk suara pertanyaannya tentu langsung terasa karena memang di depan, di belakang, kiri kanan semua itu ada boot-boot dari tim lain. Ya, peserta lain gitu. Dan jaraknya itu tidak terlalu jauh, jadi kayak cuma dari sini, kemudian 1 meter, kemudian boot lain gitu.
0: Jadi bisa baku lihat, yeah. Berhadapan tidak nih? Berhadapan juga?
2: Iya, yeah, berhadapan juga.
0: Wow, kalau kelompok 2?
3: Kalau dari kami langsung, kami juga terasa persaingannya karena kalau dari saya, lawan-lawan yang kami kompetisi ini itu banyak dari luar Papua.
0: Luar Papua.
3: Iya,
0: dari lebih, negara lain.
3: Iya, ya. Lebih banyak dari daerah Jawa.
0: Oh iya.
3: Jadi terasa lah persaingannya dan juga cara presentasinya.
0: Kalau dari Papua cuma SMP Kristen Kasih Bangsa atau ada dari yang lain juga di Papua?
3: Ada dari Manokwari juga.
0: Oh iya, berarti kalian sudah mencari teman di sana ya. Oke, okay. Oh, kalian datang membawa karya dari Serui. Apa yang paling membuat kalian percaya diri dengan karya yang kalian tampilkan di hadapan peserta peserta dan juga juri internasional dari kelompok 1?
2: Kalau dari kami, yang membuat kami percaya diri adalah kami membawakan sesuatu yang khas langsung dari Serui.
0: Seperti rumput laut ya.
2: Kemudian kami membuat satu kombinasi yang menurut kami itu menarik karena kami menggabungkan sebuah rumput laut dengan produk fermentasi begitu. Dan kami gunakan untuk itu tadi, pencegahan penyakit kardiovaskular.
0: Oke. Kalau kelompok 2?
3: Kalau dari kami, yang membuat kami percaya diri adalah presentasi kami dan juga produk yang kami bawakan. Jadi itu
0: ini kayaknya kita menang ini
3: begitu
0: ya. Oke, luar biasa sekali. Dalam kompetisi seperti itu tentu ini bukan hanya karya yang dinilai, tetapi bagaimana cara kalian menjelaskannya. Seperti apa proses kalian mempersiapkan presentasi di depan juri?
4: Kalau dari saya, proses latihan presentasi itu memang agak sulit, apalagi pas pertama-pertama kita latihan, karena kan pertama tuh kita latihan dulu pakai bahasa Indonesia. Jadi pasti tong harus pahami dulu sebelum kita latihan presentasi dalam bahasa Inggris.
0: Oh, berarti jelaskan di sana pakai bahasa Inggris?
4: Iya, jelaskan pada saat kompetisi kemarin itu pakai bahasa Inggris.
0: Susah kan tidak?
4: Oleh sebab itu kita dilatih betul-betul sebelum kita berangkat ke sana. Dan memang waktu pertama latihan presentasi bahasa Inggris itu susah, tapi setelah kita latih ulang-ulang-ulang, jadinya kita rasa gampang dan presentasi itu sudah di luar kepala memang.
0: Oh begitu. Yeah. Jadi kalau misalnya jurinya tanya nih pakai bahasa Inggris, kalian jawab juga.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk anak-anak SMP Kristen Kasih Bangsa. Oke, ini apakah ada pertanyaan dari juri yang menurut kalian paling sulit atau paling membuat kalian berpikir keras?
4: Kalau dari kami, tim pertama itu ada juri dari Thailand itu dia karena penelitian kami kan kita langsung memberikannya kepada manusia, kepada relawan kami. Jadi jurinya ini dia mengajar kami dengan kayak harus kan karena kita pakai manusia harus ada surat perizinan.
0: Perizinan ya, betul.
4: Dan kita memang dikejar di situ, tapi jurinya bilang penelitian kalian kalau ada surat ini lebih bagus.
0: Oh begitu, itu saran dari dia ya. Yeah. Kalau kelompok 2?
3: Kalau kelompok 2 menurut saya tidak ada pertanyaan yang terlalu sulit. Karena pertanyaan yang datang dari juri itu sudah sering dilatih juga.
4: Oh, begitu.
3: Jadi pas ditanyakan kami bisa jawab.
4: Bisa ya. Oke, ini semuanya menjawab atau ada pembicaranya gitu. Ini ya yang disiapkan untuk bicara atau semuanya menjelaskan?
2: Semuanya
4: menjelaskan.
0: Gantian.
4: Oh, ganti-gantian ya, Bu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Nah, ketika ini juri memberikan pertanyaan yang mungkin tidak kalian duga nih sebelumnya. Bagaimana cara kalian mengatasinya supaya tetap tenang dan tidak panik? Dari kelompok satu dulu.
2: Kalau caranya kami tuh kami biasa kayak can you repeat again the questions gitu, kayak supaya jurinya tuh mengulang pertanyaan supaya ada waktunya kita untuk berpikir. Untuk menjawab.
4: Oh, begitu. Yeah. Jadi supaya jeda sedikit. Yeah. Kalau kelompok dua,
3: kami juga menggunakan trik yang sama.
4: Trik yang sama ya. Coba ulangi pertanyaanmu, Pak, gitu Bu, gitu ya. Sambil yang lain berpikir. Oh, luar biasa. Itu tekniknya ya untuk teman pro 2. Nah, kalau soal bahasa, ini kalian berhadapan dengan lingkungan internasional ya. Apakah sempat mengalami kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris?
2: Ada. Terutama pada saat kami berhadapan dengan juri yang kedua, karena juri yang Thailand itu, kesulitannya adalah ketika mendengarkan aksennya atau cara dia berbicara bahasa Inggris. Ya, itu sangat sulit sekali. Jadi cara kami mengatasinya itu kami betul-betul kumpul depan jurinya, kami tempel telinga betul-betul supaya bisa dengar apa yang diomongkan.
4: Dekat ke sini ya, aku perlu kamu ya. Gitu. Kalau kamu lagi mana?
3: Kalau dari kelompok kami, kami juga ada tantangannya dari juri kedua juga. Juri kedua kami aksen bahasa Inggrisnya bagus, tetapi suaranya kecil.
4: Oh. Jadi aku tebak, okay.
3: Jadi kami sama juga dempet jurinya sampai kedengaran suaranya.
4: Oke, okay. Luar biasa sekali. Ada dapat sahabat tidak dari negara lain ini satu-satu nih? Dapat tidak?
3: Kalau dari negara lain,
4: maksudnya kenalan, hai namaku ini, gitu, ada tidak?
5: Kalau dari negara lain, kalau saya kemarin pas kita keliling boot kan banyak itu, kita keliling boot, kita nggak sempat ke boot yang memang beda negara di luar Indonesia, tapi kita sempat ke dari daerah Jawa, dan di situ kita benar-benar kayak welcome gitu, jadi senang, terus. Awalnya kita tuh kalau saya berpikir kalau ini pasti kayak ada yang tidak mau bergaul gitu, maksudnya kan apalagi kita beda tadi.
4: Iya, julid-julid gitu. Tapi pas kamu lagi berlomba gitu.
5: Tapi pas lagi tong jalan ke booth, mereka senang kita datang, bahkan ada yang senang, ada yang kaget kalau tong dari Papua.
4: Oh,
5: gitu.
4: Begitu. Ya. Oke. Okay. Ada yang punya pengalaman dengan teman-teman yang lain? Ada ya? Oke, coba siapa?
6: Oke. Kalau dari saya, untuk dapat teman dari luar negara Indonesia itu tidak ada, karena kita memang belum sempat berkunjung. Tapi kalau dari daerah Jawa itu banyak sekali.
4: Banyak ya?
6: Ya, dan mereka itu yang pertama sapa kita, terus waktu kita jalan itu langsung mereka bilang, hai, kalian dari mana gitu. Terus mereka juga kaget dan mereka kagum karena mereka itu ada yang tidak tahu Serui itu di mana. Jadi kita menjelaskan lagi, terus ada juga yang saling tukar gift-nya.
4: Oh, mantap.
6: Banyak sekali.
4: Oke,
0: kalau dari saya, saat kita berkunjung ke booth itu tidak sempat untuk yang dari negara lain, tapi dari negara Indonesia banyak. Terus saat kita datang, mereka juga senang sekali. Terus sampai pinjam mahkotanya kita, karena kita lihat unik sekali. Jadi dipakai foto, terus kita sempat tukaran Instagram.
4: Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Yeay. Ada tidak satu momen selama kompetisi yang sampai sekarang ini masih kamu ingat karena terasa paling menegangkan? Dari kelompok satu dulu.
2: Momen yang paling menegangkan sudah pasti pada saat penerimaan penghargaan.
4: Pengumuman ya?
2: Ya, pengumuman penghargaan, karena itu memang buat kami deg-degan sekali untuk menunggu kami keluar sebagai gold medal. Dan yang kedua itu salah satu momen ketika kami presentasi. Kami sangat senang sekali ketika kami presentasi itu, jurinya tuh datang langsung senyum gitu.
4: Oh, begitu.
2: Ya, jadi kami merasa bahwa kami ini presentasinya sudah bagus gitu.
4: Kayak diterima presentasi kalian. Kalau dari kelompok 2?
3: Kalau dari kelompok 2, hal yang paling membekas di saya tuh adalah saat penjurian.
4: Penjurian ya.
3: Jadi ketika penjurian itu kami menunggu jurinya tuh lama sekali.
4: Iya.
3: Dan pas juri pertama datang itu kayak surprise.
4: Surprise aku datang gitu ya.
3: Kayak kan pertama jurinya mereka mau lewati booth kita, tapi kembali lagi.
4: Oh begitu.
3: Jadi jurinya balik lagi ke booth kami, terus kami presentasi. Presentasinya lumayan lama. Dan jurinya banyak juga bertanya, jadi itu yang bikin saya senang sekali.
4: Oh iya, buat kalian berdekatan atau berjauhan di kelompok 1 dan kelompok 2?
3: Berjauhan.
4: Iya. Ya, dong ngacak betul-betul ini ya. Oke. Kalau melihat karya peserta yang lain ini, pernah tidak muncul kepikiran bahwa ih, dempuk karya keren sekali nih, jangan-jangan nanti tentera menang begitu. Ada tidak?
2: Kalau pemikiran tentang karya orang lain juga bagus itu pasti ada, karena kami memang lihat ada banyak karya yang bagus. Tapi untuk pemikiran bahwa kami tidak bisa juara itu tidak ada.
4: Tidak ada. Ya. Oh iya, luar biasa kepercayaan diri. Kelompok 2.
3: Kalau dari kami juga ada pasti pemikiran bahwa penelitian orang lain tuh bagus, tapi kita tetap pede aja.
4: Iya, dengan karya sendirinya kita pasti ya. Oke, sekarang kita bicara saat tim ini. Bagaimana pembagian tugas di antara kalian selama mengikuti kompetisi? Mungkin ada yang fokus presentasi, menjawab pertanyaan, atau bagaimana? Kelompok 1.
2: Kami semuanya tuh, kami sudah dibagi perbagian untuk presentasinya. Jadi ada yang presentasi untuk pembuka, ada yang untuk penjelasan data, ada yang untuk kesimpulan dan lain sebagainya gitu.
4: Oh, iya.
2: Dan untuk pertanyaan juga semuanya bergantian untuk menjawab.
4: Berjawab ya. Oke, lalu kalau kelompok 2?
3: Kami juga menggunakan sistem yang sama gitu. Jadi ada yang pembukaan, ada yang isi dari presentasi, ada yang metode penelitian gitu-gitu.
4: Ya oke, okay. Jadi secara kelompok ya, ikut tugas ini, oh, oke. Okay. Pernah tidak ada perbedaan pendapat atau mungkin sedikit konflik dari tim Indah? Tadi tuh terlihat kita tinggal kompak berusaha, karena tanya nih, ada atau tidak? Mungkin kan ada sempat, aku salah, gitu. Ada atau tidak?
7: Kalau dari tim satu pasti
5: ada, karena waktu kita latihan presentasi terus kalau saling ditanya, kalau tak dikasih soal terus kita menjawabkan, memang menjawab harus kompak. Jadi kalau ada yang tidak bisa jawab, kita langsung backup untuk jawab. Cuman pada saat kita masih latihan-latihan itu, kita betul-betul kalau misalnya ditanya pada saat presentasi bagiannya ini, dan itu pada saat dia ditanya, dia nggak bisa jawab, kita nggak langsung bantu.
4: Nah,
5: di situ kita memang ngerasa kurang kompak, tapi lama-lama kita saling backup gitu. Jadi bagusnya waktu kita penjurian itu kita kompak, pada saat juri tanya kita bergantian menjawab, padahal sampai kita mau kode buat untuk jawab soal dari juri.
4: Gitu, iya. Oke, kalau kelompok 2?
8: Kalau dari kami, perbedaan pendapat itu banyak sekali saat penelitian, saat bagian presentasi juga. Tapi yang paling bikin kami semua panik dan baku marah satu sama lain tuh saat di Malaysia, saat penjurian. Itu tiba-tiba jaringan tuh hilang, terus kita punya PowerPoint tidak bisa terbuka. Dan kita lihat itu juri sudah dekat sekali dengan booth kita. Dan di situ semua panik. Terus Miss juga panik, makanya kita semua ikut panik. Sampai kayak, ini kalau juri datang, kamu bisa presentasi kan tidak? PowerPoint mati nih.
4: Okay.
8: Terus sempat baku marah sedikit, itu semua sudah tidak mau baku senyum. Baku lihat juga tidak mau, karena semua sudah panik. Sampai ada yang baku bicara lah. Tapi puji Tuhan, kita masuk di sesi kedua, jurinya datang, jadi jaringannya sudah baik.
4: Baik, lo tepuk tangan dulu ya. Jadi terus cara menyelesaikannya bagaimana? Macam tadi sebab kupu-kupu sudah tundamnya sudah, atau bagaimana?
8: Untuk cara menyelesaikan masalahnya, pasti ada satu orang yang bikin kita semua tertawa. Jadi yang mencairkan suasana, jadi kita pasti tidak baku marah lagi. Karena memang kalau kita baku marah, nanti kerja sama tim kurang, saat presentasi juga pasti jelek. Terus untuk jawab pertanyaan juga nanti pasti kurang kompak. Jadi tidak boleh baku marah lama-lama.
4: Iya, tidak boleh marah. Anak Kristen kasih bahasa itu diajarkan kasih ya, tidak boleh baku marah. Oke, saya mau bertanya dulu ke ibu pembimbing ini, saat Miss saat berada di lokasi kompetisi itu melihat langsung persaingan yang begitu ketat ini, bagaimana Miss dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin mengantar ini menjaga fokus dan mental dari anak-anak ini?
9: Kalau jadi yang menemani anak-anak bukan cuma saya saja, tapi bersama dengan Ibu Piko, direktur sekolah kami. Jadi memang kami bagi tugas, jadi saya yang menemani tim 2 di booth mereka, kemudian Ibu Direktur kami, Ibu Piko, yang menemani tim 1 di booth mereka. Dan memang ceritanya memang berbeda, karena memang kayak di tim 1 merasakan hal yang sama juga di tim 2.
4: Oh, iya, okay.
9: Ketika mereka menunggu juri untuk datang ke booth mereka, itu kan lama sekali. Iya. Nah, kalau di tim 1 mereka juri pertama datang ketika sudah mau mendekati waktu istirahat ya.
3: Iya.
9: Iya, sedangkan kalau tim 2 justru malah di sesi pertama, sesi pertama juri sama sekali tidak datang ke booth mereka. Gitu. Jadi memang di situ tuh mereka sudah
4: galau.
9: Mereka sudah curhat. Mereka padahal di awal-awal kan waktu juri semua sudah serentak jalan ke booth yang lain. Itu yang tadi pertama tadi diceritakan, mereka sudah panik karena
4: jaringan.
9: Iya, PowerPoint di Canva-nya itu tidak mau muncul karena koneksi jaringan yang tiba-tiba tidak bagus. Nah, kemudian sudah diatasi, mereka sudah langsung ketika jaringan bagus mereka download. Nah, itu mereka sudah tunggu lama sekali sampai mereka sempat mengeluh, "Miss, kaki kami sudah
4: capek,
9: ya, pegal."
4: Karena berdiri
9: dari itu, ya, berdiri. Jadi mereka hampir 5 jam ya itu.
4: Nah, kayaknya itu harus protes doang, lain kali enggak sempat duduk. Oke, lanjut.
9: Apa mereka berdiri di sesi pertama itu sudah sangat lelah, capek. Jadi saya bilang, apa ganti-gantian duduk dulu. Jadi mereka ada yang sudah
4: melantai saja.
9: Saya bilang, tidak apa-apa kalau mau ke toilet silakan ke toilet. Pokoknya memberikan mereka semangat lah supaya ada yang sudah mengantuk,
4: lapar.
9: Jadi saya minta mereka ganti-gantian makan.
4: Malaysia ada nasi. Oke, Ibu Guru, Miss, setelah melihat perjuangan mereka dari proses latihan sampai akhirnya membawa pulang medali emas, ini pelajaran apa yang paling berharga yang Bapak Ibu Guru dapatkan sebagai seorang pembimbing?
9: Pelajaran yang terutama saya sendiri juga pembimbing untuk tim 2, khususnya hal yang saya dapatkan dari membimbing anak-anak ini adalah satu, kesabaran. Karena tentu membimbing anak-anak remaja ini tidak mudah. Jadi saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya hikmat dan kesabaran yang luas untuk bisa membimbing anak-anak ini. Terkadang juga kalau pembimbing tim 1 sibuk, biasanya dititipkan juga ke saya. Jadi ya, yang saya syukuri adalah yang saya pelajari di sini adalah Tuhan mau mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Seperti itu.
4: Okay, dan juga tenang ya untuk menghadapi. Ini mood-moodnya mereka nih bagaimana nih, Bu Guru?
9: Mengatasi mood
4: ya.
9: Iya, mengatasi mood mereka ini ya susah-susah gampang ya? Juga karena masing-masing anak-anak ini kan punya karakter yang beda-beda.
4: Begitu, okay.
9: Ya, cuman ya bersyukur karena di tiap tim ini juga mereka ada yang humoris. Jadi ketika mereka ada konflik sedikit, pasti ada satu orang yang akan menjadi pencair suasana lagi. Jadi bersyukurnya ya mereka kalau ada konflik langsung tidak konfliknya tidak lama-lama. Mereka, terkadang saya juga senang karena mereka bisa menyelesaikan konflik juga sendiri seperti itu.
4: Iya, jadi ya tidak terlalu setengah mati.
9: Iya,
4: ya. Oke, okay. Berarti kalian sudah dewasa. Tepuk tangan dulu. Oke, okay. Ini anak-anak kecil yang sudah dewasa ya. Pemikiran mereka sendiri sudah bisa membuat obat ramuan ya. Itu sejenis ramuan ya? Atau obat?
10: Herbal.
4: Nah, itu dia. Nona Yomi bilang herbal. Oke, kita di sesi terakhir ya, teman Bro 2 ini yang pasti ini sudah tidak terasa ya, tersisa 7 menit lagi. Tadi kita sudah mendengarkan cerita perjuangan teman-teman dari SMP Kristen Kasih Bangsa Serui selama mengikuti WISE 2026. Nah, selanjutnya ini setelah kembali ke Serui dan semua rangkaian kompetisi selesai, apa hal pertama yang kalian rasakan ketika akhirnya bisa membawa pulang medali emas dari kelompok 1 dulu mewakili, karena waktu kita tersisa 7 menit.
2: Kalau dari saya sendiri, saya terharu sekali, apalagi waktu turun dari pesawat itu lihat orang-orang tua semua sudah tunggu
4: jemput ya, berarti semua dijemput ya. Kayaknya Pemda juga jemput ya? Atau cuma orang tua saja?
2: orang tua saja.
10: Oh iya, orang tua saja. Oke, jadi terharu ya. Oke, itu Pinari kasih medali untuk siapa? Kan tinggal pakai di leher saja. Pakai saja. Oke, untuk kelompok 2.
3: Kalau dari saya pasti terharu sekali karena tidak sangka bisa ke luar negeri dan berkompetisi pulang bawa gold medal untuk orang tua dan gitu turun dari pesawat. Yang pertama kali saya lihat itu mama. Karena itu yang saya ingat juga pas awarding.
10: Oke, ini Kak Cika mau tanya satu-satu ya. Ini menurut kalian ya, mana yang lebih berharga, medali emasnya atau pengalaman selama mengikuti kompetisi dan kenapa? Oke, dari belakang dulu.
8: Kalau dari saya, dua-duanya berharga, tapi pengalaman lebih berharga karena dari ikut Twice nih saya belajar banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, mulai dari ambil darah mencit karena sebelumnya tuh belum pernah, terus pegang suntik, bla-bla mencit itu hal baru sekali. Habis itu belajar dengan profesor-profesor yang hebat dan bertemu banyak teman dari daerah-daerah lain.
10: Kalau
11: dari saya, keduanya sangat berharga, tapi yang paling berharga itu pengalaman. Karena saya bisa belajar berproses pelan-pelan sampai membuahkan hasil, terus bertemu teman-teman dari daerah lain, dan dan presentasi kepada profesor-profesor dan juri-juri dari universitas-universitas.
10: Oke, yang di belakangnya.
6: Kalau menurut saya pengalaman itu yang lebih berharga. Karena dari ajang kompetisi internasional ini saya belajar banyak hal yang diajarkan dari pembimbing, bahkan saya tuh belum ketahui saya pelajari. Jadi ini menurut saya adalah pengalaman terbaik di hidup saya.
10: Oke, luar biasa sekali. Yang satunya,
5: Kalau dari saya yang menurut saya paling penting, paling berharga itu pengalamannya. Karena untuk dapat gold medal ini tentu saja ada proses, dan proses yang kita alami itu penuh dengan kerja keras dan pantang menyerah juga. Terus pengalaman yang paling sasaka itu pada saat kita di juri oleh profesor-profesor dan disimulasi oleh profesor.
10: Oke, luar biasa. Yang terakhir,
8: yang menurut saya paling berharga itu pengalaman, karena dari sini kita belajar untuk bersabar, mau berproses dengan orang yang kita tidak terlalu dekat pada awalnya. Terus habis itu kita juga harus belajar bersyukur dan menunggu.
10: Oke, luar biasa. Oke, ke depannya.
2: Kalau dari saya sih yang paling berharga itu pengalamannya, karena menurut saya ini pengalaman saya luar biasa sekali, karena saya bisa berkompetisi sampai ke tingkat internasional, dan juga saya bisa bertemu banyak teman baru dari berbagai daerah, dan juga saya bisa berkesempatan untuk dibimbing oleh profesor juga.
3: Kalau dari saya yang paling berharga adalah pengalamannya, karena dari kompetisi WISE ini saya belajar banyak tentang karya ilmiah, dan juga dapat bertemu dengan teman-teman baru, dan bertemu dengan profesor-profesor yang mengajarkan mahasiswa-mahasiswa hebat pastinya.
10: Oke, luar biasa sekali. Ini sebagai penutup nih. Ini mewakili saja ya, sebagai penutup. Ya, kalau yang mau ngomong boleh. Bayangkan ada seorang anak muda Papua yang sedang mendengarkan kalian di sore hari ini ya. Kalian sekarang dan sedang mempunyai mimpi besar yang sama, tetapi mereka merasa itu mimpinya terlalu tinggi. Satu kalimat saja, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka? Silakan dari
2: Jangan pernah takut untuk bermimpi.
10: Jangan pernah takut untuk bertepuk tangan. Next one-nya.
3: Jangan berpikir untuk menyerah ataupun takut tentang apa yang kau pikir mustahil.
10: Oke, karena semuanya tidak mustahil ya. Oke, luar biasa sekali. Mic-nya di mana? Ayo, ya silakan.
5: Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk mimpi setinggi-tingginya. Yang pastinya kamu harus semangat untuk mengejar mimpi itu.
10: Oke, next.
8: Untuk saya, tetap saja mengejar apapun yang kamu mau, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
10: Amin. Next.
6: Menurut saya, terus saja bermimpi tinggi dan semangat belajar. Dan kamu harus niat, kalau niat besar itu pasti berhasil.
10: Keren.
8: Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Terus jangan dengar orang lain pun kata-kata. Kalau mau coba, coba saja, jangan pernah takut.
10: Okay, next terakhir.
11: Kalau dari saya, jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis, jadi ambil yang paling mahal.
10: Okay, sebagai penutup, silakan Ibu, mungkin ada motivasi untuk teman Pro 2 di luar sana.
9: Kalau dari saya sendiri, untuk anak-anak Papua yang ada di Yapen, tadi sudah banyak mendengarkan pengalaman yang sudah dibagikan oleh anak-anak di SMP Kristen Kasih Bangsa. Jangan takut untuk mencoba, berusaha, belajar, karena kalian juga pasti bisa.
10: Amin.
9: Anak-anak Papua pasti bisa.
10: Amin.
9: Kalau punya niat yang besar untuk mau cari tahu lebih, belajar lebih dalam lagi, pasti bisa seperti okay. itu. Jadi untuk anak-anak Papua semua yang ada di Yapen, teruslah bermimpi, teruslah berkarya untuk membuat nama Yapen lebih banyak dikenal di luar sana, yeah. seperti itu. Kemudian pesan saya juga, jangan takut untuk bermimpi ya, yeah. seperti itu. Karena kesempatan untuk anak-anak Papua ini sebenarnya
10: banyak
9: sekali. Jadi gunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, pemerintah sudah berikan, supaya siapa lagi yang mau membangun yeah. Papua ini kalau bukan kalian-kalian, anak-anak Papua seperti itu.
10: Yeah. Siapa tahu besok ada anak-anak seru yang bisa mengobati kanker, ya. Amin. Baik teman Pro 2, luar biasa sekali cerita kita di sore hari ini dari Serui. Mereka berani melangkah jauh dari sebuah ide dan juga kerja keras. Mereka akhirnya bisa berdiri di panggung internasional dan membawa pulang gold medal di WISE 2026 Kuala Lumpur. Tapi yang paling lebih penting dari medali itu adalah keberanian mereka yang mencoba belajar dan percaya bahwa anak-anak Papua juga punya kesempatan untuk bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Untuk teman-teman dari SMP Kristen Kasih Bangsa Serui, terima kasih. Oke, selamat untuk pencapaiannya. Semoga medali emas ini menjadi awal dari perjalanan dan prestasi-prestasi berikutnya untuk anak-anak Papua yang ada di Serui. Dan untuk teman seluruh teman Pro 2 yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua yang mendengarkan, khususnya anak-anak muda Serui dan juga di Provinsi Papua, jangan biarkan tempat kita berasal menentukan seberapa tinggi kita boleh bermimpi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari tamu kita sore ini. Saya Maria Numberi pamit undur diri. See you. Bye bye. Bye bye dulu dong. Bye.
12: Pro 2 FM. Teman terbaik.

sesi bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, tadi kita udah sama-sama nih menyaksikan, mengikuti relay tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 Papua dari Pro 2 Serui. Nah, lewat obrolan bersama siswa-siswi SMP Kristen Kasih Bangsa, kita tuh jadi diingatkan satu hal nih ya teman-teman, bahwa punya mimpi besar tuh nggak harus ya menunggu kita berada di kota besar, apalagi harus menunggu semuanya tuh sempurna. Karena dari Papua pun ya, anak-anak muda bisa nih punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka sampai ke level internasional. Dan menurut aku sendiri nih, yang paling keren tuh ya bukan cuma soal kompetisinya atau prestasi yang telah diraih nih, tapi keberanian untuk mencoba, belajar, tampil, dan membawa nama Papua lebih jauh lagi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini punya mimpi sekecil atau sebesar apapun itu, mulai aja dulu, nggak harus nih ya langsung sempurna, yang penting berani melangkah dan terus belajar. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Bia, karena masih banyak cerita dan obrolan seru lainnya untuk kalian di Sore Ceria.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
3: Selamat poin yang FM Pro 2 Miak. Masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah teman-teman Pro 2, setelah tadi kita udah dengerin nih cerita inspiratif dari anak-anak muda Papua yang berani punya mimpi besar dan menembus kompetisi internasional ya. Sekarang kita geser sedikit nih ke dunia entertainment ya teman-teman. Ada kabar menarik nih datang dari penyanyi kebanggaan Indonesia Anggun C. Sasmi. Anggun baru aja nih kembali tampil di panggung megah Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Tapi nih ya, yang bikin momen ini tuh terasa spesial tuh bukan cuma karena panggungnya yang besar, karena Gebeka ternyata punya cerita panjang dalam perjalanan karya Anggun nih teman-teman. Bayangin ya, Anggun pertama kali manggung di GBK itu pada tahun 1990 saat usianya masih 16 tahun. Nah, pada tahun tersebut, Anggun masih berkarir sebagai penyanyi rock dan sering tampil dari satu gor ke stadion lainnya di berbagai daerah. Dan sekarang, puluhan tahun kemudian, dia kembali nih berdiri di panggung yang sama sebagai penyanyi yang udah punya perjalanan karir yang luar biasa. Ini sih sebenarnya definisi dulu mulai dari sini, sekarang balik lagi dengan cerita yang jauh lebih besar. Nah, buat kita anak muda nih ya teman-teman, kisah Anggun ini bisa juga ya jadi pengingat buat kita. Gak masalah nih kalau kita tuh memulai dari kecil, yang penting terus jalan, terus belajar, dan jangan berhenti mengembangkan kemampuan. Karena nih ya, siapa tahu tempat kita mulai bermimpi hari ini suatu saat justru ya jadi tempat kita kembali dengan pencapaian yang lebih besar lagi. So, teman-teman tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: FM Pro 2 Biak masih bareng aku di Sore Ceria. Nah, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi nih dengan kabar ya dari dunia entertainment ya. Kalau tadi kita udah ngobrol ini Anggun yang nostalgia kembali manggung di GBK, sekarang kita geser ke Gotham City. Ada kabar terbaru nih buat teman-teman para penggemar Batman, khususnya yang udah gak sabar nih ya nunggu aksi Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne. Jadi nih ya teman-teman, produksi film The Batman Part 2 atau The Batman 2 untuk sementara waktu dihentikan. Wah, kenapa nih ya kira-kira? Teman-teman, tapi jangan langsung panik dulu ya, karena penghentian ini tuh sementara, bukan karena filmnya batal, tapi sutradara sekaligus nih penulis filmnya, Matt Reeves, sedang mengambil jeda untuk fokus menangani urusan keluarganya. Nah, pihak studionya juga memberikan dukungan penuh kepada Reeves dan berharap proses produksi bisa dilanjutkan dalam waktu dekat. Nah, teman-teman, film ini sendiri sebelumnya udah mulai ya menjalani proses syuting di London sejak Juni lalu. Robert Pattinson juga kembali sebagai Batman dan ada sejumlah nama besar yang ikut bergabung, termasuk Scarlett Johansson dan Sebastian Stan. Nah, teman-teman, yang bikin kita harus ekstra sabar nih ya, karena The Batman Part 2 ini saat ini dijadwalkan tayang pada 18 Februari 2028. Jadi buat teman-teman yang udah siap masuk lagi ke suasana Gotham City, kayaknya masih harus nabung sabar dulu nih ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa loh, karena daripada buru-buru tapi hasilnya nggak maksimal, mending kita tunggu nih ya sampai filmnya benar-benar siap bikin kita tegang di bioskop. So, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria,
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Hunai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kenapa pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria,
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Rodobiak. Masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah teman-teman Pro 2, setelah tadi nih ya, kita udah ngomongin dunia entertainment dan kabar terbaru dari film The Batman 2. Sekarang kita geser sedikit nih ke sesuatu yang tuh yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena nih ya teman-teman, namanya hidup pasti aja ada aja ya dramanya. Kadang tugas numpuk, kerjaan belum selesai, rencana gak sesuai harapan, belum lagi nih ya urusan pertemanan atau percintaan. Wah, lengkap banget ya teman-teman. Tapi pernah gak sih teman-teman ketemu orang yang kalau ada masalah tuh tetap santai, sementara kita yang lihat masalahnya aja tuh udah, waduh ini gimana ya? Nah teman-teman, ternyata ya kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah bisa dilatih lewat kebiasaan tertentu nih. Salah satunya tuh belajar menerima perubahan dan beradaptasi. Karena ya teman-teman, gak semua hal dalam hidup tuh bisa kita kontrol. Jadi daripada terus-terusan kesel karena sesuatu yang sebenarnya tuh kadang nih yang gak berjalan sesuai rencana, orang yang lebih tenang biasanya mencoba melihat, oke, situasinya tuh udah berubah, sekarang aku harus ngapain. Dan kalau menurut aku sendiri ya teman-teman, ini tuh relate banget sama kehidupan anak muda sekarang. Kadang kita nih ya terlalu fokus sama hal yang nggak bisa kita ubah sampai lupa masih ada hal yang sebenarnya bisa kita lakuin. Jadi kalau hari ini rencana kalian berantakan, jangan langsung merasa dunia ikut berantakan ya teman-teman. Tarik napas, tenangkan kepala, lalu cari langkah berikutnya. Karena tenang tuh bukan berarti nggak punya masalah, tenang itu tahu bagaimana menghadapi masalah tanpa ikut kehilangan arah.

Jadi ya teman-teman, teman-teman bisa nggak sih nih ya mungkin tips yang bagaimana sih teman-teman menghadapin masalah itu? Apakah tetap santai atau punya jalan keluarnya masing-masing? Boleh ya ngasih pendapatnya di WhatsApp Pro 2082398839192 atau langsung aja ke Instagram Pro 2 Bik. Oke, ditunggu. Soalnya tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Bik, teman terbaik kamu.

0: beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada ku Daniel. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: panas banget sih. Pake lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mbak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mbak, kalau jalan, lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Prodo Biak. Masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah teman-teman, sore ini tuh kayaknya kita masih ngomongin sesuatu yang masih jadi bahan obrolan nih di mana-mana. Nah benar banget, kita ngobrolin soal timnas Indonesia yang berhasil nih menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Dan pastinya kemenangan ini tuh langsung ya bikin suasana media sosial tuh ramai. Bahkan bukan di media sosial ya, di dunia nyata juga sama halnya ya. Mulai dari selebrasi pemain, reaksi masyarakat, sampai nih ya berbagai postingan yang menunjukkan rasa bangga karena akhirnya Indonesia bisa meraih gelar ini. Tapi nih ya, aku ini gak cuma mau ngomongin soal menang atau kalahnya nih, karena aku mau ngajak teman-teman berdua nih melihat dari sisi yang mungkin yang lebih dekat ya dengan kehidupan kita sebagai anak muda atau kehidupan zaman sekarang nih. Menurut aku nih ya, yang menarik dari perjalanan timnas tuh bukan cuma hasil akhirnya, tapi ya bagaimana mereka tuh tetap berjuang sampai pertandingan selesai. Karena nih ya, dalam hidup tuh kita juga sering begitu, ya nggak sih teman-teman? Kadang nih kita juga udah berusaha, tapi hasilnya tuh belum kelihatan. Udah belajar, tapi nilainya juga belum sesuai harapan. Udah bahkan udah kerja keras, tapi pencapaiannya tuh belum datang. Bahkan nih ya, udah mencoba berkali-kali, tetap aja nih ya, belum ada hasilnya. Nah, kemenangan timnas ini tuh seperti mengingatkan kita kalau proses dan mental untuk terus mencoba itu juga penting. Jadi nih teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari teman-teman semua, menurut kalian tuh apa ya yang paling bikin bangga dari kemenangan timnas Indonesia kali ini tuh? Prestasinya, perjuangannya, atau justru semangat pantang menyerah para pemainnya nih? Dan kalau kalian sendiri nih sedang mengajar sesuatu dalam hidup, apa nih ya yang bikin kalian tetap bertahan ketika hasilnya tuh belum sesuai dengan harapan? Nah, jadi dari pertanyaan tadi, teman-teman boleh ya ngasih pendapat lewat WhatsApp 0823 9883 9192, atau langsung aja nih DM Instagram Pro2Bing. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodobia, teman terbaik kamu.

0: obat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anak

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Norol di Sore Ceria. Nah teman-teman, kalau ngomongin soal timnas Indonesia nih, kayaknya tuh emang belum ada habisnya ya. Setelah kemenangan dan euforia yang luar biasa, mulai dari nonton bareng, selebrasi sampai timeline media sosial yang penuh nih dengan warna merah putih, aku jadi kepikiran satu hal nih. Setelah kita merayakan kemenangan, sebenarnya tuh apa ya yang harus kita lakukan selanjutnya nih? Karena nih ya, menurut aku kemenangan itu emang layak banget ya untuk dirayakan. Kita boleh bangga, boleh senang, boleh banget menikmati momennya. Tapi jangan sampai ya, setelah euforia selesai, semangatnya juga tuh ikut selesai. Wah, nggak boleh ya teman-teman. Justru nih ya, menurut aku bagian paling penting itu adalah mempertahankan semangat setelah kemenangan itu. Kalau yang kita lihat nih ya, dari timnas Indonesia, perjalanan untuk sampai ke titik ini juga tuh nggak instan ya. Ada latihan, kritik, kegagalan, evaluasi, bahkan proses panjang sebelum akhirnya bisa merasakan hasilnya. Dan kalau dibawa nih ke kehidupan kita sebagai anak muda, sebagai anak zaman sekarang, aku rasa prinsipnya tuh sama ya teman-teman. Misalnya nih, kita tuh baru dapat nilai bagus, jangan berhenti belajar. Baru dapat pekerjaan, jangan berhenti berkembang. Apalagi baru berhasil mencapai satu target, jangan merasa perjalanan udah selesai. Satu pencapaian seharusnya bisa menjadi alasan untuk punya target berikutnya dong. Kalau menurut aku pribadi juga nih ya teman-teman, justru mempertahankan konsistensi setelah berhasil itu jauh lebih sulit. Iya nggak sih teman-teman? Apa teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan sekarang nih merasakan hal yang sama? Nah, daripada mendapatkan kemenangan pertama, iya nggak sih? Dan aku mau nanya nih buat teman-teman Pro 2, menurut kalian tuh setelah timnas meraih kemenangan besar, apa yang paling penting dilakukan? Mempertahankan pemain yang ada, melakukan regenerasi, meningkatkan kualitas liga, atau nih ya justru memperbaiki hal-hal yang masih kurang? Dan kalau dikaitkan nih dengan kehidupan kalian semua, setelah berhasil mencapai satu target, apa nih ya yang biasanya teman-teman lakuin? Langsung mengejar target baru atau menikmati hasilnya dulu nih? Nah, aku pengen tahu nih dari pendapat teman-teman semua gimana. Jadi, boleh ya kirim aja pendapat teman-teman melalui WhatsApp 0823-9883-9192 atau langsung aja melalui Instagram Pro2Biak. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro2Biak. Teman terbaik kamu!

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman-teman, masih bareng Nurul di Suara Ceria. Dan lagu Semua Aku Dirayakan Nadina Wiza tadi sebagai penutup dari Suara Ceria kita hari ini. Karena gak terasa ya teman-teman, kita tuh udah sampai di penghujung Suara Ceria. Dan sore ini kita udah ngobrol berbagai macam info update, info menarik dan musik menarik. Dan tentunya tadi kita udah bersama-sama mengikuti relay dari Produser Ruy ya teman-teman. Nah teman-teman, aku Nurul pamit dari Sore Ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini waktunya masuk ke program Jaga Malam. Bakal ada Kak Dani yang siap nih nemenin waktu Jaga Malam teman-teman dengan cerita, musik dan tentunya suasana yang gak kalah seru. So tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, gak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hey yo, this is Unity.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, baik teman-teman produk, kita masih di Jaga Malam dan seperti biasa setiap jam 9 malam ada MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Seru-seruan kita ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren nih teman-teman Pro 2. Dan malam hari ini, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana how's life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri nggak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ah ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates that's the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it the perfectionist? Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya apa ada orang lain di kayak in my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah nggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Benar-benar kayaknya udah nih kita sekarang mikirin yang ini dulu deh, gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga. Gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus
1: ya.
0: Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya. Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya.
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Yeah.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright. Ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima atau
1: kayaknya
0: keenam?
1: Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak
0: soalnya. Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited for the song.
0: Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak

0: the only person yang kayak can do better about like for you yourself. Yeah, and it's only you.
1: Yes.
0: Kayak gitu. Bener-bener. So yeah, it's about that.
1: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
0: Iya.
1: Yeah. Iya. It's quite hard.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Apa yang lo pernah alamin?
0: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
0: Sampai kayak bald.
1: Okay.
0: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi blingout kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
0: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
0: Kelepasan.
1: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan.
0: Yeah.
1: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
0: Iya.
1: Wow. Itu cukup berani loh.
0: I think the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So, apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
0: I think it's like, apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
0: Iya
1: kan,
0: exactly, the pressure itu sih.
1: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
0: Betul.
1: Kan?
0: Overthinking,
1: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
0: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
0: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
0: Betul.
1: Bener kan? Wow.
0: Oh my god. Yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
1: Wow, okay. Yeah. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
0: Bestie twins.
1: Yeah. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, yaudah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
0: Itu kan
1: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak peduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
0: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
0: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya.
0: Like with music. Yeah.
1: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
0: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
1: Yeah,
0: gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental. Jadi kayak, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
0: Tetap
1: harus ya.
0: ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
0: Iya.
1: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edit Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk, gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya.
0: Hmm.
1: Itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta. Kayak Middle Eastern.
0: Yeah.
1: Kind of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. Jamaica. Yaman.
0: Benar.
1: Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Mm. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Mm. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu.
0: Oh,
1: random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking. Is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Bener lagi.
1: Asli soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Ooh.
1: So
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Iya.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tight. Tied together ya.
0: Iya sih, betul sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di Aduh, aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya. Like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Tadi Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia. Si Condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hip tuh tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Iya kan? Gak
1: apa-apa sih.
0: Bener-bener. Mungkin
1: kan gak mengatakan genre.
0: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoma.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terbalik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang bisa disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Yo. Bisa di request banyak-banyak ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Ya.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

0: Everybody, play our game!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
6: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
6: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
6: Iya, hilaf.

Oke, baik teman berdua, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Yeps, masih bareng Dani. Tadi kita sudah sama-sama ikuti MLC Music Live Chat langsung dari Prodi FM Jakarta di jam 9 sampai jam 10 tadi. Dan tenang saja teman berdua, kamu bakal ditemani dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Dan buat teman berdua juga mungkin yang mau share cerita penutup hari, kamu bisa share cerita kamu mungkin hari ini ngapain aja, apa yang seru, atau ada hal menarik ya, kalian bisa share, nanti saya bakal bacakan di sini. Seperti biasa kalian bisa kirim melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Pro 2 teman-teman, atau bisa mention juga di RRI Digital Pro 2 FM Biak. Nah, ini satu lagu dari Four Events Penyangkalan, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan untuk kamu di malam hari ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Dari Prodi FMB, teman terbaik kamu. Masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman Prodi di Jaga Malam kali ini. Namun sebelumnya saya punya satu informasi untuk teman Prodi. Pasti kalian di antara kalian sudah mengenal kalimat indis ekonomi, ya kan? Sering seliwaran di media sosial. Tapi kenapa sih kalimat yang satu ini, ekonomi ini, sering muncul? Apakah perubahan gaya hidup sudah mulai terasa di era digital sekarang kah? Dan kenapa hidup terasa makin mahal, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, kalimat ini yaitu indis ekonomi ini sering muncul ya di media sosial ketika kita sebagai anak muda membicarakan harga kebutuhan yang terasa semakin tinggi. Ya, mulai dari makanan, transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan sehari-hari. Nah, semuanya itu seolah kayak membutuhkan pertimbangan lebih sebelum dibeli lagi, teman-teman. Nah, bukan hanya harga barang yang menjadi perhatian juga kalau mau dilihat ya. Gaya hidup juga ikut berubah. Nongkrong kayak nongkrong di kafe, terus berlangganan layanan digital, kemudian membeli pakaian atau mungkin hanya sekedar memesan makanan melalui aplikasi. Nah, itu bisa terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun ya, jika kamu melakukan hal itu berulang kali, jumlahnya dapat cukup besar dan cukup terasa ya bagi dompet kamu, teman berdua. Nah, kalau mau dibilang di sisi lain juga, kita sebagai anak muda apalagi yang sudah bekerja ya, ini seringkali menghadapi yang namanya kebutuhan-kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terus teknologi dan media sosial juga ini bisa membuat berbagai tren itu dengan mudah terlihat dan diikuti. Nah, keinginan untuk mencoba sesuatu yang sedang populer terkadang membuat seseorang itu sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang harus hati-hati, teman-teman. Karena kalau mau dibilang kondisi tersebut itu bisa membuat kamu ya mengatur keuangan menjadi semakin penting ya. Nah, bukan berarti harus berhenti menikmati hidup kamu, teman-teman berdua, tetapi kalau bisa mulai memahami kemana sih uang ini harus pergi, harus habis ya. Dan kalau bisa, teman berdua membuat prioritas, kemudian membandingkan harga dulu, membeli hal-hal yang penting seperti bekal dan semacamnya, atau mengurangi pembelian impulsif. Nah, ini bisa menjadi langkah yang sederhana, teman-teman. Kira-kira soal indeks ekonomi ini, teman-teman, kalian punya tanggapan apa nih? Kenapa hidup terasa makin mahal? Ada yang tahu jawabannya?

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Monika, di antara kita,
1: kau jauh
0: benderang di antara terang.

Ha ha ha.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman perduet tidak terasa sudah pukul 23 atau jam 11 malam. Itu artinya jazz music untuk teman perduet ya. Sekali lagi selamat malam saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Jazz music bakal temani kamu sampai nanti jelang tutup siaran di jam 12.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hey. October zone is the label. Seven figure

Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Oke, baik teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran Pro 2 malam hari ini. Ya, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah menemani dari awal sampai akhir. Ya, semoga malam ini tetap menyenangkan dan jangan lupa istirahat yang cukup. Saya Dani pamit, tetap dengarkan Pro 2 FM Biak karena selalu ada musik dan juga cerita yang menemani hari-hari kamu. Sampai jumpa di siaran berikutnya dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia dan tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza FM. Produenza FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Jumpa lagi di Pro 2 FM Biak 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Kembali hadir menemani aktivitas kamu teman Pro di sepanjang hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ternyata Hong Pimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hong Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hong Pimpa lagi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumino. Film psychological thriller terbaru Robert Pattinson, Prime Time, resmi dilarang tayang di Malaysia setelah dinyatakan tidak lulus sensor oleh lembaga penapis film LPF. Batalnya penayangan film garapan sutradara Lance Oppenheim, The Whale, The Happiest Guy in the World, dikonfirmasi langsung Athena Entertainment selaku distributor lokal Prime Time.

0: Masih dari dunia hiburan, Muhammad Irfan Hadari resmi umumkan mengundurkan diri dari band Govinda setelah hampir 18 tahun berkarya bersama. Keputusan berpisah tersebut ia sampaikan secara resmi pada Senin 5 Oktober 2026. Irfan mengungkapkan bahwa langkah ini diambil secara sadar oleh dirinya maupun para personel Govinda untuk menempuh perjalanan karir masing-masing. Stray Kids dipastikan turut memboikot gelaran Grammy Awards ke-69 dengan tidak mendaftarkan karya musik mereka. Langkah itu diambil di tengah gelombang protes terhadap pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music Performance.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Yo, hai hai hai hai. And masih di Pro 2 FMB ya, kita mau Pro 2. And jumpa lagi nih teman Pro 2 bareng Rafael. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Pokoknya selamat pagi, selamat beraktivitas, dan juga buat kamu yang belum bangun, yuk bangun, jangan molor aja ya. Mana nih katanya planningnya, rencananya kemarin yang katanya akan dikerjakan di hari ini. Ayo bangun, tunjukkan merahmu ya teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Pokoknya di pagi hari ini bareng Rafael yang kembali menemani kamu ya teman Pro 2. Menemani aktivitas kamu di pagi hari ya yang cukup sejuk ya. Ini kayaknya di waktu-waktu kayak gini tuh cocok sekali nih ya buat menggerakkan tubuh sejenak ya teman-teman Pro 2. Menggerakkan tubuh ya, kayak berolahraga, jalan-jalan santai, ya pokoknya melakukan olahraga nih teman-teman Pro 2. Karena olahraga di pagi hari itu sangat menyehatkan. Ya betul, sangat-sangat-sangat menyehatkan ya teman-teman Pro 2. Dapat memperlancar peredaran darah ya, memperlancar aliran darah, dan juga bisa untuk mendukung aktivitas kamu nih teman-teman Pro 2, menjaga fokus kamu juga saat beraktivitas.

Pokoknya dan selamat pagi ya buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada, dan pokoknya semoga kegiatan pekerjaan yang mau dilaksanakan di pagi hari ini, pokoknya semoga diberikan semangat, dan juga kamu juga harus menunjukkan semangat di pagi ini ya teman Pro 2. Yuk, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM, ya teman terbaik kamu.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dan masih di RRI Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Buat teman-teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa sarapannya di pagi hari ini untuk menambah semangat kamu ya, biar lebih tetap fokus dalam menjalani aktivitas kamu, kegiatan kamu di hari ini. Dan teruntuk adik-adik yang mau pergi bersekolah, jangan lupa untuk tetap, jangan lupa selalu semangat ya belajarnya. Dan ingat, kamu tuh punya masa depan yang cerah. Jadi yang semangat ya belajarnya, dan gapailah impianmu, oke? Dan juga buat teman-teman Pro 2, dimanapun saja kamu berada, selamat pagi, jangan lupa sarapannya. Stay tune di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.
1: Hat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
2: Yeah. Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, dan masih di RR Pro 2 FM Biak nih teman Pro 2. Kalau berbicara soal sarapan ya, yang namanya sarapan itu memang penting ya teman Pro 2 untuk memulai hari dengan penuh energi. Tapi kamu harus tahu juga nih teman Pro 2 bahwa tidak semua makanan ya itu cocok dikonsumsi di pagi hari nih. Ada beberapa jenis makanan yang terlihat praktis itu justru menurunkan energi, menambah berat badan hingga meningkatkan resiko penyakit jika dikonsumsi rutin saat sarapan. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang di pagi hari itu membantu meningkatkan fokus dan menjaga stamina ya teman Pro 2. Sebaliknya, pilihan sarapan yang kurang tepat itu juga bisa membuat tubuh itu cepat lemas dan kamu itu menjadi lapar kembali nih teman Pro 2.

Dan kira-kira makanan apa saja nih yang sebaiknya dihindari untuk sarapan? Nah, yang pertama teman berdua yaitu ada snack bar. Snack bar itu memang praktis ya untuk dibawa bepergian, tetapi sebagian besar itu mengandung lemak tidak sehat, gula, dan pemanis buatan. Konsumsi berlebihan itu bisa memicu kenaikan berat badan dan memperburuk kesehatan pencernaan. Dan juga ada yogurt ya, yogurt beraroma nih teman berdua. Meskipun terdengar sehat ya, yogurt beraroma itu seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Kandungan gulanya itu bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah, membuat tubuh cepat lelah, dan memicu rasa lapar lebih cepat. Kamu bisa ganti ya teman berdua dengan yogurt tawar atau yogurt Yunani yang dipadukan dengan buah segar agar lebih sehat dan mengenyangkan. Selain itu ada juga sandwich cepat saji nih teman berdua. Sandwich dari restoran ya yang cepat saji biasanya itu mengandung lemak jenuh, sodium tinggi, dan daging olahan. Roti yang digunakan itu juga seringkali mengandung gula rafinasi ya dan rendah serat nih teman berdua. Kandungan gizi yang tidak seimbang itu membuatnya kurang ideal untuk sarapan. Kalau kamu mau makan sandwich ya, maka buatlah sendiri di rumah dengan roti gandum, sayuran, dan sumber protein sehat seperti telur dan ayam ya, ayam tanpa lemak nih teman berdua. Dan yang terakhir ada jus buah manis. Ya, jus buah manis. Yang namanya jus ya teman berdua. Semua jenis jus boleh asalkan jus dari buah asli ya, bukan dari kemasan. Karena kalau dari kemasan, jus itu mengandung gula tambahan yang tinggi dan minim serat. Minum jus secara berlebihan juga dapat menyebabkan penambahan berat badan dan meningkatkan resiko kerusakan gigi. Sebagai gantinya itu nomor 2. Ya, seperti yang Rafael bilang tadi ya, kamu itu harus mengonsumsi buah segar agar tubuh kamu itu mendapatkan serat, vitamin, dan mineral alami tanpa tambahan gula. Oke? Memilih makanan sarapan yang sehat itu bisa memberi perbedaan besar pada energi dan produktivitas harian kamu ya teman berdua. Jadi, pastikan menu pagi kamu itu lebih alami dan seimbang.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Oke, dan teman perdua, karena tadi ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari saat sarapan pagi ya. Nah, setelah sarapan pastinya kita sebagai warga negara Indonesia punya kebiasaan ya yang sangat unik, yaitu menyeruput kopi di pagi hari setelah sarapan. Ya, buat kamu para lelaki, ya pasti punya, hampir semuanya itu punya kebiasaan ini ya. Atau mungkin kamu sebelum mengisi perut dengan air, atau mungkin makanan, jenis-jenis makanan lainnya, di saat perut lagi kosong, langsung disuguhi dengan kopi. Wah, kalau sudah begitu, bahaya sekali ya teman-teman berdua.

Pokoknya ya ada dari beberapa beberapa dari kita ya, teman berdua tentunya punya kebiasaan ini ya, yaitu meminum kopi di pagi hari, baik sebelum atau sesudah sarapan. Namun tidak semuanya itu tahu ya, kalau ada dampak buruk jika kita tuh mengkonsumsi kopi di pagi hari dalam kondisi seperti ini. Ya, meskipun kopi hitam itu dianggap memiliki banyak manfaat ya, seperti menambah energi instan hingga meningkatkan fungsi otak. Padahal kebiasaan tersebut itu sebetulnya tidak dianjurkan karena akan berdampak pada produksi hormon kortisol. Dari mulai membuka mata di pagi hari, tubuh kita tuh mulai melepaskan kortisol ya, yaitu hormon yang bertanggung jawab meregulasi respon imun, metabolisme, dan stres. Minum kopi dalam kondisi perut kosong atau di pagi hari ya, sebelum sarapan, bisa meningkatkan tingkat kortisol dalam tubuh nih teman berdua. Ketika kita memompa tubuh dengan kafein saat kortisol mencapai puncaknya, kita itu akan membuat tubuh kita itu semakin stres. Ini ada hasil studi ya, yang mengevaluasi preferensi minuman berkafein di kalangan mahasiswa kedokteran yang menunjukkan 25% responden minum kopi di pagi hari dengan perut kosong. Nah, dan mereka diminta mencoba menyeduh secangkir kopi di waktu terbaik untuk minum kopi. Ternyata, murid-murid tersebut itu mengalami peningkatan suasana hati dan dampak kesehatan jangka panjang nih teman-teman.

Nah, minum kopi dengan perut kosong dapat memperbesar efek stimulasi karena tidak ada yang bisa menyaingi penyerapan. Lalu ada dari Georgievic ya yang menambahkan kopi itu mengiritasi asam lambung. Sehingga ketika kita minum kopi dalam kondisi perut kosong ya kemungkinan besar akan mengalami mules atau bahkan bisu lambung nih teman-teman berdua. Maka sangat jelas sekali ya bahwa minum kopi dalam kondisi perut kosong itu dapat memengaruhi kesehatan fisik. Namun lebih dari itu ya, lebih dari itu dampaknya juga berhubungan dengan kesehatan mental. Ya, kelebihan produksi asam dalam perut itu dapat menyebabkan perubahan suasana hati, gugup, gemetar, dan gejala lainnya. Selain itu, ada sebuah penelitian yang menghubungkan asam lambung dengan kecemasan dan depresi. Sejumlah studi menemukan kafein meniru gejala kecemasan dan bahkan serangan panik ya teman-teman berdua. Gejala itu dapat termasuk gelisah, gemetaran, muka memerah, dan detak jantung yang semakin cepat. Kalau kamu sering minum kopi, pasti tahu kan gejala-gejala seperti ini. Kamu pasti juga kan pernah merasakannya. Nah, ini gejala-gejala ini tuh muncul terutama ketika kopi itu dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Ya, buat kamu yang suka dengan kopi black ya, atau kopi hitam yang tanpa gula nih ya teman-teman berdua. Dan jika kamu itu sudah mengalami kecemasan ya teman-teman berdua, kamu itu akan cenderung lebih rentan terhadap efek-efek kopi. Jadi, buat kamu ya teman-teman berdua, kalau di pagi hari, lebih baik sarapan dulu ya. Diisi dulu perutnya dengan ya pokoknya jenis-jenis sarapan yang lebih sehat ya teman-teman berdua. Pokoknya diisi dulu perutnya, selanjutnya baru. Kalau mau menyeruput kopi, silakan karena perutnya sudah terisi. Oke, jangan sampai kamu tuh menyeruput kopi di saat perut lagi kosong. Wah, ini akan sangat berpengaruh sekali kepada kesehatan tubuh kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah

0: ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, dan masih di Riri Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Dan buat kamu ya teman Pro 2, apa kamu memiliki yang namanya kebiasaan bangun pagi yang tidak beraturan? Ya, kebiasaan bangun pagi itu memang sebuah kebiasaan yang sulit ya untuk dilakukan. Itu juga memang perlu niatan yang kuat agar kita itu bangun pagi dan menjadi morning person nih teman berdua. Padahal ada beragam manfaat nih teman berdua yang diperoleh dari bangun pagi, seperti bisa menikmati udara pagi yang segar. Buat kamu yang mau jadi morning person ya teman berdua, ini Rafael punya cara-cara agar kamu tuh bisa memiliki kebiasaan bangun pagi menjadi morning person. Yang pertama ada memiliki waktu tidur yang konsisten ya. Waktu tidur dan bangun yang konsisten itu bisa membuat kebiasaan bangun pagi itu terbentuk ya. Jadi mulailah tidur lebih awal dari jadwal tidur yang biasa kamu lakukan, maka tubuh kamu itu akan secara otomatis bangun lebih awal dibanding jadwal bangun tidur kamu seperti biasa ya teman berdua. Kamu itu bisa ya melakukan latihan tersebut secara rutin untuk membangun kebiasaan bangun pagi kamu. Nah, mengubah pola tidur dan bangun pagi yang konsisten dan sehat adalah kunci untuk bisa mendapatkan kebiasaan bangun pagi. Dan masih ada lagi nih teman Pro 2, selain dari waktu tidur yang konsisten. Jadi buat kamu penasaran, mau jadi morning person, jangan kemana-mana. Stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ada lagi nih, yaitu jauhi ponsel ketika malam hari. Bermain ponsel atau sosial media di malam hari atau malam berdua itu membuat tidur, waktu tidur kamu itu menjadi tertunda ya. Yang tentunya itu bisa membuat kamu tuh merasa lebih mengantuk di pagi hari dan membuat waktu tidur kamu tuh menekan tombol snooze pada alarm kamu. Cahaya biru pada layar ya, pada layar ponsel memiliki sinyal yang diberikan pada otak untuk tidak mengeluarkan hormon melatonin yang membuat kamu tuh jadi tidak mengantuk nih teman berdua. Selain menjauhkan ponsel di malam hari, teman berdua memiliki morning routine. Morning routine atau kebiasaan pagi ya, itu adalah beberapa aktivitas ya. Ya, morning routine adalah beberapa aktivitas yang biasa kamu lakukan pada pagi hari nih teman berdua. Ya, kegiatan pagi hari setiap orang itu pasti beda-beda kan. Maka dari itu kamu itu harus bisa menemukan kegiatan yang membuat kamu itu merasa senang di pagi hari. Kamu tuh bisa ya melakukan kamu tuh bisa melakukan meditasi atau berolahraga. Dan mungkin buat kamu yang biasa bangun pagi langsung masak juga langsung saja ya, langsung dilakukan ya teman berdua. Buatlah kegiatan-kegiatan pagi terjadwal dan mulailah melakukannya secara rutin agar kamu tuh selalu termotivasi ya untuk bangun pagi setiap harinya. Jadi langsung bangun jadi keinget, oh iya benar saya harus masak, oh iya betul hari ini harus olahraga, harus jaga kesehatan. Nah itu dia nih teman berdua. Dan yang terakhir yaitu ubah mindset. Daripada memikirkan hal yang tidak penting di malam hari, ya apalagi buat kamu yang baru selesai putus cinta, aduh itu pasti overthinking ya. Kamu tuh harus mengubah kebiasaan itu ya teman berdua, harus mengubah dengan mulai menentukan tujuan dan aktivitas yang akan kamu lakukan di pagi hari. Tanamkan hal-hal positif dalam pemikiran kamu mengenai tujuan kamu untuk bangun pagi. Kira-kira besok pagi ini saya bangun, pokoknya contoh nih, besok bangun pagi saya langsung olahraga, oke, untuk menjaga fisik saya dan mungkin mau membentuk otot gitu, itu kan bisa menjadi motivasi juga buat kamu nih teman berdua. Dan fokus ya, fokus pada kegiatan dan pemikiran positif daripada memikirkan skenario negatif atau overthinking. Bila perlu lakukan meditasi atau afirmasi positif ya sebelum kamu tidur nih teman berdua, agar kamu tuh merasa lebih tenang dan siap untuk tidur sehingga kamu tuh bisa bangun lebih pagi esoknya. Iya, oke. Dan itulah beberapa cara ya yang bisa kamu gunakan agar bisa menjadi morning person yang bisa mudah bangun di pagi hari. Yuk mulai kebiasaan hidup sehat

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey.
3: Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Anda masih di Radio Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. And buat kamu ya teman Pro 2 yang sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa bismillah dulu ya, baru berkegiatan, oke? Dan juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan, yang menggunakan kendaraan yang beroda 2 maupun yang beroda 4, untuk selalu berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, ingat kurangi kecepatan kendaraan kamu ya. Jangan hanya karena buru-buru, ya akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman Pro 2. Saling menghargai pengendara lain ya teman Pro 2, jangan merokok saat berkendara, oke? Okay? Masih tetap menemani kamu sampai nanti di jam 10. Dengan lagu-lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan di pagi hari ini. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Ya oke, dan untuk memperdua, sekarang saatnya kita memasuki Noken, waktunya kita ngobrol keren. Nah, di obrolan keren kali ini ya teman perdua, ini Rafael mau membahas tentang menjalani hidup yang lebih tenang menurut psikologi ini teman perdua. Iya. Jadi Rafael punya beberapa tips ya agar kamu itu menjalani hidup lebih tenang.

Dan pastinya kamu tuh pernah kan merasa lelah padahal hari tuh belum benar-benar dimulai. Tubuh kamu tuh mungkin sedang kayak misalnya duduk di rumah, di kantor, atau sedang menikmati secangkir kopi. Tetapi pikiranmu sudah pergi kemana-mana nih. Memikirkan sesuatu yang belum terjadi, mengulang percakapan masa lalu, membayangkan kemungkinan buruk, memikirkan pekerjaan besok, hubungan yang belum jelas, kondisi keuangan, kesehatan, keluarga, atau masa depan yang bahkan belum datang. Yang pada akhirnya kamu tuh berada di kamu berada di sini ya secara fisik, tetapi pikiran kamu itu berada di tempat lain. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa seseorang itu bisa merasa sulit menikmati hidup. Bukan selalu karena hidupnya itu sedang buruk ya, melainkan karena pikirannya terlalu sibuk menghadapi sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Kekhawatiran memang merupakan bagian normal ya dari kehidupan itu, teman-teman berdua. Kita semua tuh pernah mengalaminya, ya kan? Dalam kadar tertentu, rasa khawatir bahkan bisa membantu kita itu mempersiapkan diri dan mengambil sebuah tindakan. Masalahnya muncul ketika kekhawatiran itu tidak lagi membantu kita menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat kita itu terus-menerus berada dalam keadaan waspada. Jadi kayak kita itu seakan-akan kayak bertanya gitu. Kita kayak mulai bertanya, bagaimana kalau nanti saat saya coba saya gagal? Bagaimana kalau sesuatu yang buruk itu terjadi? Bagaimana kalau keputusan yang saya buat itu salah? Bagaimana kalau orang lain tidak menyukai saya? Bagaimana kalau masa depan saya itu tidak sesuai dengan harapan saya? Nah,